0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asta cita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, asta cita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak

0: pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
1: Perkembangan menangani perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
0: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
0: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
4: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
5: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
4: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
6: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
7: Harapannya kepada ketum terpilih
6: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
4: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin

0: Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
1: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
2: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
3: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
2: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur.

infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik.

0: logistik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
1: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
0: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
4: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
5: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jauh arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jauh tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru.
3: Dominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus. Kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus. Kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus. Dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
4: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan, dan pertambahannya ini sebenarnya menjadikan keprihatinan untuk kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online, atau kecanduan game online. Ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
3: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia, sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
5: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, ketemu, dengarkan, tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak apa ya, tidak touchable. Jadi tingkat kepekaan emosinya nggak ada, dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya hanya cukup dengan digital.
3: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sesungguhnya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari mana pun saja berada, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Bovin Digul. Dari beberapa lunan lagu-lagu pop Indonesia telah menemani kita semua di kesempatan siang hari ini ataupun pagi menjelang siang hari ini, pendengar. Dan juga masih terus menghadirkan beberapa lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana pagi hari Anda ya, yang ada di 112 kabupaten dan juga di 20 distrik. Kita dengarkan lagu dari Rizuka dengan Hanya Memuji.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5 ya, maupun aplikasi RRI digital ya, bersama Anda senantiasa ya dengan hiburan. Rangkaian acara terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo. Masih di edisi siar hari Selasa ya, tanggal 1 September ya 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berikan kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya video iring-iringan sepeda motor sebagai persiapan demo 27 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri, unggahan video tersebut identik dengan unggahan di akun Instagram @surabaya.go.id. Pada 28 Agustus 2025, dalam unggahan video berupa iring-iringan sepeda motor dan jumlah mobil, menyertakan keterangan mengenai update situasi demo buruh Surabaya pada 28 Agustus 2025. Mengutip dari artikel suarasurabaya.net berjudul Jalan Ahmad Yani ditutup ya imbas demo pengendara menuju dalam kota dialihkan, yang tayang pada Kamis 28 Agustus 2025, disebutkan bahwa massa buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur depan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Kota Surabaya pada siang hari. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax ya. Video iring-iringan motor ini di persiapan demo 27 Agustus 2026 kategori hoax. Kami lansir dari website resmi Komdig untuk informasi cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan?

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Pendengar di Boven Deagle, dari manapun Anda berada, masih bersama kami ya, Radio Republik Indonesia Boven Deagle, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua, menemani Anda ya, di manapun saat ini Anda yang melaksanakan aktivitas, ya, berbagai kesibukan aktivitas Anda di hari Selasa ya. Ya, dan tentunya pendengar, kita sudah masuk di bulan yang baru, ya, bulan September, bulan baru dengan aktivitas dan cerita yang baru pula ya. Semoga di bulan ini pendengar, saudara-saudara angkatan semua di Boven Deagle ya, dimanapun berada saat ini, ya, semoga di bulan ini segala urusan ya dimudahkan, pekerjaan dilancarkan, kesehatan tetap terjaga ya, dan apalagi ya, yang kita rencanakan perlahan bisa tercapai. Tentunya mendengar, tinggalkan hal yang kurang baik dan di bulan sebelumnya ya, hal yang kurang baik di bulan sebelumnya, dan sambut September dengan semangat, harapan serta energi yang positif. Di mana mendengar beberapa informasi ya bersama, ini ada informasi-informasi seputar literasi digital pendengar. Informasi-informasi seputar literasi digital. Informasi laman resmi rri.go.id di ruang dengar ya, kebersamaan kita pendengar. Kalau kita bicara tentang literasi ya, literasi dulu mungkin yang langsung terlintas adalah pendidikan ya. Pendidikan berarti membaca buku, menulis, dan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan. Namun pendengar, sekarang makna literasi itu sudah semakin luas ya, bukan hanya pendidikan ya, dengan membaca buku, menulis, dan bagaimana ya seseorang mendapatkan pengetahuan sudah semakin luas ya, di tengah perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat pendengar ya, yang semakin banyak menggunakan internet. Kemampuan memahami dan menyaring informasi juga ini menjadi bagian penting dari literasi ya. Jadi bukan hanya literasi pendidikan ya, membaca buku, menulis, dan mendapatkan pengetahuan, tetapi juga pendengar, kemampuan yang menggunakan internet, memahami dan menyaring informasi ya, juga menjadi bagian penting dari literasi ini. Karena pendengar, budaya literasi menjadi semakin penting agar masyarakat ya tidak hanya cepat menerima informasi saja, tetapi mampu memahami, memeriksa, dan memilih informasi yang benar di tengah derasnya arus informasi digital ya, literasi digital tentu pendengar ya. Ya, untuk informasinya pendengar, ada beberapa informasinya ya. Laman resmi rri.go.id ya, dikabarkan tentu ini informasi UMKM. Literasi digital bantu UMKM hadapi persaingan bisnis modern. Padahal di tengah perubahan kebiasaan konsumen yang semakin banyak menggunakan internet, pelaku UMKM perlu memahami cara memanfaatkan teknologi juga ya. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan media sosial, tetapi juga memahami cara memasarkan produk, mengelola usaha, membaca data, dan menjaga hubungan dengan pelanggan begitu. Di mana teknologi dapat membantu pekerjaan usaha menjadi lebih praktis ya, pelaku UMKM bisa menggunakan aplikasi untuk mencatat keuangan dan stok, sementara platform digital dapat membuka akses kepada pembeli ya dari berbagai daerah. Pemanfaatan teknologi digital pendengar ya dapat membantu usaha kecil memperluas pasar dan meningkatkan peluang ya, peluang mereka dalam perdagangan digital tentu. Di mana diinformasikan pendengar, kemampuan digital juga membuat promosi lebih terarah. UMKM dapat memanfaatkan mesin pencari, media sosial, iklan digital, hingga email. Ya, hingga email ya, untuk menjangkau calon pelanggannya ya. Data dari aktivitas tersebut pendengar kemudian ini akan dapat digunakan ya untuk melihat produk yang paling diminati dan evaluasi strategis pemasaran. Dengan begitu pendengar, keputusan bisnis tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi juga informasi yang tersedia. Pada akhirnya
pelaku UMKM tidak harus langsung menguasai semua teknologi. Mulailah dari kebutuhan paling sederhana seperti pencatatan keuangan, promosi melalui media sosial, dan memahami perilaku pelanggan. Ya, seperti itu pendengar ya, di mana diinformasikan salah satu informasi UMKM ya, literasi digital bantu UMKM hadapi persaingan bisnis modern. Jadinya UMKM ya, ya para pelaku-pelaku UMKM juga ya bisa belajar ataupun juga tentu pendengar literasi digital untuk bisa membantu UMKM hadapi persaingan bisnis modern. Kemudian pendengar, salah satu informasi lainnya, Festival Literasi ya, ini di Kalimantan ya, Kalimantan Timur 2026. Dorong masyarakat cerdas bermedia ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Festival Literasi Kaltim ya 2026 untuk memperkuat budaya literasi masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Di mana pendengar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim ya, Lisa Haslianda mengatakan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis saja ya. Menurutnya pendengar, literasi tentu mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis ya, mengembangkan pengetahuan, kemudian berkomunikasi ya, berkarya serta mengambil keputusan secara bijak ya. Di mana beliau menilai kemampuan menyaring informasi ya, menjadi semakin penting seiring tingginya penggunaan media sosial ya oleh masyarakat termasuk anak-anak. Kecepatan penyebaran informasi perlu diimbangi dengan kecermatan agar masyarakat tidak mudah menerima maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Karena itu dalam kegiatan ya, Festival Literasi Kaltim 2026 tidak hanya menghadirkan pameran buku ya, tetapi ini juga ruang belajar dan berbagi pengetahuan bagi masyarakat. Literasi dapat hadir melalui sebuah buku, cerita, karya seni, diskusi, dan juga bisa hadir ya teknologi tentu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mendorong literasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus membangun masyarakat yang lebih kritis dalam menghadapi perkembangan informasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, adalah dua informasi sekaligus Festival Literasi Dorong Masyarakat Cerdas Bermedia, dan tadi ada literasi digital bantu UMKM hadapi persaingan bisnis modern. Laman resmi rri.co.id ya, pendengar, dua informasi tadi. Di mana pendengar, literasi ya, sekali lagi, kalau dulu mungkin langsung terlintas adalah pendidikan, membaca buku, menulis, dan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan ya. Di zaman sekarang ya, makna literasi sudah semakin luas ya. Jadi jangan kaget ya, baik untuk pelaku-pelaku UMKM juga harus bisa ya untuk lebih mengetahui ya banyak informasinya ya, di tengah perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat yang semakin banyak menggunakan internet. Kemampuan memahami dan menyaring informasi juga menjadi bagian dari penting ya literasi ya, literasi digital. Ya, mendengar, literasi bukan hanya soal kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana kita mampu ya memahami dan menyaring informasi dengan bijak tentu. Apalagi di tengah derasnya arus informasi ya, informasi digital ya, kita terus membangun kebiasaan membaca, berpikir kritis, dan memastikan informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya ya, karena masyarakat yang literat ya adalah masyarakat yang lebih siap menghadapi perubahan zaman begitu. Pukul 10.32 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan informasi-informasi di ruang dengar Anda.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Kawan, enak sampai.
2: Ah, Nando, ada satu batang ini.
1: Ah, tidak kawan, terima kasih.
2: Ambil sudah ya, terus usah malu.
1: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
2: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
1: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pu diri dan kau pu keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

pendengar pukul 10.57 menit waktu Indonesia Timur. Masih kembali ya dengan beberapa informasi seputar literasi digital, pendengar. Kalau tadi informasinya ya, terkait festival literasi dorong masyarakat cerdas bermedia, dan tadi juga ada informasi literasi digital bantu UMKM hadapi persaingan bisnis modern ya. Ya pendengar, beberapa ya, ada salah satu informasi ya, kembali di ruang dengar Anda, dan nantinya juga ada tips ya sederhana untuk memperkuat budaya literasi di tengah derasnya informasi digital yang tentu akan saya bagikan pendengar. Tapi saya informasikan dulu salah satu informasi masih ya dari laman resmi rri.co.id, dikabarkan pendengar, literasi digital keterampilan penting di era modern. Ya, pendengar, di era digital saat ini, ya, literasi digital telah menjadi keterampilan yang sangat pentingnya bagi setiap individu. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkat teknologi, ya, tetapi juga memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital. Pendengar, dengan pesatnya perkembangan informasi, ya, dan teknologi, kemampuan ini menjadi krusial, ya, untuk beradaptasi dan beradaptasi secara efektif dalam masyarakat yang semakin terhubung. Pentingnya literasi digital terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, yang mulai dari pendidikan hingga dunia kerja. Di sekolah, pendengar, ya, siswi perlu menguasai keterampilan ini, ya, tentu untuk menemukan sumber belajar yang tepat dan membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak, ya. Sedangkan di tempat kerja, kemampuan untuk menggunakan alat digital secara efisien dapat meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Ya, ini dikutip pendengar dari laman resmi UNESCO. Literasi digital tentu menjadi salah satu komponen utama ya dalam pendidikan abad ke-21, di mana keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sangat dibutuhkan ya. Namun meskipun literasi digital semakin penting, masih banyak individu ya yang belum memiliki keterampilan ini secara memadai. Pihak pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non pemerintah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital. Program pelatihan dan workshop ya yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi, kemudian keamanan online ya, dan pemahaman media harus diperlukan. Kolaborasi antara sektor publik ya, dan swasta tentu ini juga dapat mendorong ya, inovasi dalam penyediaan akses dan sumber daya bagi masyarakat yang membutuhkan. Di mana pendengar, diinformasikan ya, di masa depan literasi digital akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan munculnya kecerdasan buatan ya, dan teknologi baru lainnya, keterampilan yang diperlukan untuk beroperasi di dunia digital akan terus berubah ya. Oleh karena itu penting ya bagi individu untuk tetap belajar ya, dan beradaptasi agar tetap relevan dalam masyarakat yang terus berubah. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis ya, tetapi juga tentang membangun sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi tentunya. Ya, pendengar, di mana diinformasikan ya, di era digital saat ini literasi digital telah menjadi keterampilan yang sangat penting bagi setiap individu ya. Nah, keterampilan penting tentu di era modern. Ya, pendengar, ada beberapa tips ya sederhana yang untuk bisa ya untuk kami informasikan

membaca, memahami, dan menyaring informasi. Yaitu adalah pendengar ya, ada tips sederhana ya untuk memperkuat budaya literasi di tengah derasnya digital. Semoga berinformasi ya untuk Anda di pada ya, bersemangat kita. Untuk Anda ya, di mana kebersamaan kita lintas ya, Open Digital ya, apalagi di era digital saat ini, literasi digital menjadi keterampilan penting bagi setiap orang ya. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat teknologi saja, tetapi juga bagaimana kita memahami, mengevaluasi, dan menyaring informasi-informasi yang kita temui di internet ya. Dengan literasi yang baik, dapat lebih bijak ya, kita dapat lebih bijak menggunakan teknologi, terhindar dari informasi yang menyesatkan, serta mampu memanfaatkan internet untuk ya, memanfaatkan internet ya, untuk menambah pengetahuan dan hal-hal yang positif juga. Pukul 11 lebih 3 menit mendengar, pukul 11 3 menit waktu Indonesia Timur. Ada masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Moven Digul di Pancara Luaskan dari Jalan Trans Papua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan

0: Line Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa, Nusa yang berarti pulau, dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, nantinya pada pukul 12 ya, kami hadir bersama Anda, kami temani tentu dalam acara MPL ya, musik malam setelah. Pada pukul 12 ya, waktu Indonesia Timur ya, sekaligus kami informasikan bagi Anda yang masih bersama kami hingga saat ini ya, di lintas siang Bu Pendigo, saya Lisa masih bersama Anda. Semoga senantiasa dengan tembang-tembangnya Bu Indonesia, tembang-tembang yang telah hadir ya, senantiasa menemani Anda, memberikan hiburan, menemani segala aktivitas Anda. Anda yang sedang beraktivitas ya di hari ini, semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran ya, dan tetap dalam keadaan sehat ya. Bersyukur tentu ya, di hari ini boleh menjalani segala aktivitas dalam keadaan yang baik, sehat tentunya. Bersama dengan teman rekan kerja Anda, boleh melaksanakan segala aktivitas yang harus diselesaikan ya, tentu bersama. Semoga bisa dapat dituntaskan ya, diselesaikan dengan baik. Ya, pendengar, informasi dan hiburan informasi dan hiburan masih pada informasi-informasi halaman resmi rri.co.id. Ya, pendengar, hari ini ya adalah hari ya, tentunya ya masuk pada bulan September ya. Di bulan yang baru, bulan September, tentu ada beberapa ya, hari yang diperingati ya. Mulai dari tanggal 1 ya, ya sampai dengan tanggal 30 ya, ya September ya, pendengar, di mana ada hari-hari besar ya yang diperingati dalam bulan September ya 2026. Yang masuk ke bulan September ya, banyak yang dari kita ya, banyak masyarakat yang tentu mulai membuka kalender, banyak dari kita yang mulai membuka kalender untuk mencari tanggal merah ya. Ya, ada juga yang mencari tanggal merah nih, bulan September ini adalah tanggal merah katanya ya. Ini ujung-ujungnya ya bisa untuk mendapatkan libur ya. Ya, ya pendengar, demi merencanakan liburan bersama keluarga tentu. Namun berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya yang memiliki cuti bersama ya, September tahun ini hadir tanpa hari libur nasional resmi dari pemerintah ya. Pendengar, karena minimnya tanggal merah, potensi libur panjang secara otomatis tidak tersedia ya pada bulan ini ya. Coba lihat-lihat di kalender ya. Bagi para pekerja, pegawai atau masyarakat yang ingin menikmati libur panjang ya untuk berwisata, satu-satunya pilihan ya adalah menyusun strategi jadwal perjalanan dengan mengambil jatah cuti ya bila perlu ya, cuti tahunan pribadi yang disambung dengan waktu akhir pekan ya, mungkin itu bisa memberikan mempermudahkan Anda ya tentu untuk boleh menikmati liburan ya. Ya, mendengar, meski begitu bulan ke-9 ini ya, ya kita sudah ada di bulan ke-9 ya, tetap penuh makna karena syarat dengan hari peringatan nasional yang bersejarah, salah satunya yang paling penting bagi dunia penyiaran tanah air ya, pendengar. Salah satu yang paling penting bagi dunia penyiaran tanah air ya di bulan September ini menjadi sorotan utama adalah peringatan Hari Radio ya. Peringatan Hari Radio Republik Indonesia tentu nantinya ya pada tanggal 11 September ya. Di mana bulan September, pendengar, ya salah satu yang paling penting bagi dunia penyiaran tanah air dan menjadi sorotan utama adalah peringatan Hari Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September. Ya, pendengar, walaupun tidak memberikan jatah libur ya, September memiliki tempat khusus di hati bangsa Indonesia melalui berbagai hari besar ya, terutama Hari Radio ya, yang diperingati secara nasional juga. Di mana deretan hari-hari besar nasional September ya, selain Hari RRI ya, hari ulang tahun ya RRI, bulan September turut diwarnai juga beragam peringatan instansi, profesi, hingga momen bersejarah lainnya juga, pendengar, yang patut diingat ya oleh publik ya. Intinya pendengar, tanggal 1 ya, tanggal 1 hari ini tentu ini diperingati sebagai Hari Polisi Wanita ya, Polwan ya. Kemudian tanggal 4 September Hari Pelanggan Nasional, kemudian lagi di tanggal 9 Hari Olahraga Nasional ya, 17 Hari Palang Merah Nasional, dan Hari Perhubungan 24 Hari Tani Nasional ya, dan juga 30 September Hari Peringatan Pemberontakan ya, G30 SPKI begitu.
Ya, pendengar, mengingat bulan ini menuntut kita ya untuk bekerja optimal tanpa jeda libur nasional ini. Ya, jadi sedangkan untuk menyiapkan rencana khusus ya. Oke. Untuk libur ya, cuti. Ya, oke, itu silakan ya diatur. Baik Anda ya masyarakat, tentu Anda yang ya, ada yang orang kantoran ya, tentu bergelut dengan segala aktivitas Anda, di mana Anda boleh melihat kalender ya di bulan September 2026 ini. Adakah hari yang tanggal merah ya? Kalau tidak ada, berarti bisa mengambil cuti ya untuk boleh menikmati libur bersama dengan keluarga tercinta Anda. Dan itu adalah pendengar daftar hari besar ya, September 2026. Di mana juga hari radio ya. Ya, ada di bulan September ini salah satu hari yang paling penting bagi dunia penyiaran ya tanah air, dan menjadi sorotan utama adalah peringatan Hari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September. Oke, hari Polwan ya. Ini tanggal 1, pendengar. Sejarah Hari Polwan tanggal 1 September hingga perkembangannya di Indonesia. Sedikit berbagi informasi ya. Hari Polisi Wanita atau Polwan, pendengar, diperingati setiap 1 September di Indonesia. Dan peringatan tersebut menandai perjalanan perempuan dalam institusi ya kepolisian sejak tahun 1948 ya. Kelahiran Polwan berawal dari kebutuhan kepolisian ketika menangani pemeriksaan terhadap perempuan ya. Kondisi tersebut kemudian ya membuka jalan bagi perempuan mengikuti pendidikan kepolisian secara resmi. Melansir laman resmi Polri, pendengar, sejarah lahirnya Polwan hingga berkembangnya dalam kepolisian negara Republik Indonesia berawal dari kesulitan pemeriksaan perempuan. Sejarah Polwan bermula pada awal 1948 ketika kepolisian menghadapi kendala dalam pemeriksaan perempuan. Kesulitan terutama muncul ya saat memeriksa korban ya, tersangka maupun saksi yang membutuhkan pemeriksaan fisik begitu ya. Saat itu polisi meminta bantuan istri anggota kepolisian maupun pegawai sipil perempuan. Bantuan tersebut mendengar diperlukan ya, karena pemeriksaan fisik perempuan tidak memungkinkan dilakukan seluruhnya oleh polisi laki-laki begitu. Kondisi itu kemudian mendengar mendapat perhatian organisasi perempuan ya, dan organisasi perempuan Islam di Bukit Tinggi ya. Mereka mengusulkan agar perempuan diberi kesempatan ya mengikuti pendidikan kepolisian. Di mana pendengar usulan tersebut kemudian mendapat respon dari cabang jawatan kepolisian negara untuk Sumatera, ini di Bukit Tinggi. Kepolisian kemudian membuka kesempatan bagi perempuan yang terpilih untuk mengikuti pendidikan polisi. Di mana pendengar 6 perempuan jadi perintis Polwan ya. Kesempatan tersebut terwujud pada 1 September 1948 melalui penerimaan 6 siswa perempuan. Mereka mengikuti pendidikan inspektur polisi ya di Sekolah Polisi Negara atau SPN Bukit Tinggi. Dan mereka menjalani pendidikan bersama 44 siswa laki-laki dalam satu angkatan. Keikutsertaan mereka kemudian menjadi tonggak lahirnya polisi wanita di Indonesia. Mereka adalah Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Lukman, Dahniar Sukojo ya, Jas Mainar, dan Rosnalia Tahir. Kenamnya kemudian pendengar dikenal sebagai perempuan perintis Polwan Indonesia ya. Tanggal dimulainya pendidikan tersebut pendengar kemudian diperingati sebagai Hari Polwan setiap 1 September. Bukit Tinggi pun menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah polisi wanita Indonesia. Ya, pendengar, itu adalah sedikit informasi yang berbagi informasi ya, berawal dari kesulitan pemeriksaan perempuan ya. Jadi ada ya diperingati ya Hari Polwan ya. Diperingati pada tanggal ya, hari ini tanggal 1 September. Ya, dan sedikit yang berbagi informasi sejarah Hari Polwan ya 1 September hingga perkembangannya di Indonesia. Baiklah pendengar di Bovendigo ya, dan dimanapun Anda berada, sudah jam 11.50 menit ya waktu Indonesia Timur. Kabar teman kita ya, sesaat lagi kita bersama ya dalam acara musik
Pelepas Lala ya. Saya akan temani Anda. Bagi Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,3 97,5 MHz.

Sudahkah Anda tahu, suku bangsa Kombai mendiami daerah pesisir selatan Papua, yaitu di sebelah timur wilayah suku bangsa Asmat, di sebelah timur Senggo, di sebelah timur Laut Primapun. Daerah mereka termasuk ke dalam wilayah Kauh. Jumlah populasinya sekitar 1000 jiwa. Kelompok suku bangsa Kombai mungkin masih satu kelompok asal dengan suku bangsa Muyu, terutama dilihat dari sistem mata pencaharian, logat bahasa, dan adat istiadatnya yang banyak persamaan. Orang Kombai dianggap sering berpindah-pindah, karena itu mereka mungkin tidak mengenal perkampungan yang permanen.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu
2: Dira,
0: tambahan juga dong.
2: Berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas.
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
3: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
6: Hey Nin.
7: Iya Tante.
6: Kapan nih sudah?
7: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
6: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
7: Ini
6: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
7: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
6: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
7: Iya.
8: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar di Boven Digul dan dimanapun Anda berada, musik pelepas lelah sekali sama bersama Anda ataupun bersama Anda menemani ya. Doa terbahagia saya hadirkan di ruang dengar kebersamaan kita dan menantikan partisipasi baik Anda yang mau bersama kami ikutan 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, 0811 49 88 222. Saya Elisa bersama Anda menemani. Selamat siang, selamat menikmati makan siang baik Anda yang sedang menikmati makan siangnya. Selamat istirahat ya siang, tentu ketika Anda menjalani segala aktivitas pastinya juga ada waktu yang untuk beristirahat, menikmati makan siang bersama dengan keluarga, bersama dengan teman dekat kerja Anda. Anda memilih mungkin makan siang di tempat Anda beraktivitas ya, ketika Anda masak sendiri dan juga bawa ya, ke tempat kerja Anda dan boleh menikmatinya makan siang ya. Dan tentunya pendengar, menyenangkan kalau kita ya makan siang bersama dengan teman-teman ya. Ada menu-menu yang mungkin saja berbeda ya, dan bisa saling berbagi ya. Jadi bisa mencoba teman ya punya menu makanan, siapa tahu makanan-makanan lokal yang dibawa ya, dimasak sendiri lagi ya. Oke, selamat menikmati makan siang. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah. Dengan siapa?
1: Selamat siang, Mbak Lisa.
0: Ya, selamat siang juga dengan Abang Nasrun.
1: Siap.
0: Abang Nasrun, selamat siang, selamat berjumpa di siang ini, Abang.
1: Kapan-kapan
0: ini maksudnya request lagu apa kapan-kapan? Janji kapan-kapan? Kapan-kapan. Oke, baik. Ada salam, silakan.
1: Kapan-kapan kita jumpa lagi.
0: Kapan-kapan. Silakan, Abang, lanjut sama, sudah di situ.
1: Saya dapat tugas, saya sudah berumah.
0: Oke.
1: Terus ada bernomer, ada pada jual syuting, ada putri, ada kredi, ada putra tengah, tabung leman, ada Marcel, ada Ayu Sohi, hanya di Bogor, semuanya tempat kecuali ada Bule ya, apa Junaidi, pada semua tempat kecuali tempat yang kau. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, sama-sama ya, Abang Nastro. Ini di belakangnya Abang Nastro ada siapa lagi? Halo, selamat siang. Musik lepas lelah dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa? Halo? Iya, 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, 0811 49 88 222. Ada lagi yang mau ikutan, silakan. Iya, ini sepertinya Mbak Mugi Sukses ini juga mau mengirimkan pesan ya. Langsung bergabung di grup mitra RRI Boven Digul ini, menitipkan pesan. Saya baca dulu ya, baru saya terima telepon. Selamat siang MPL bersama Mbak Lisa, request lagu Abang Sayang duet Ria Amelia Jamal Mirdad. Salam sehat buat semua kru RRI Boven Digul. Makasih Mbak Lisa. Oke, saya juga bacakan ini dari tadi ya, sekitar jam 9.54 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Mugi Suksesi juga ini menitipkan pesan ya. Ada ucapannya, selamat dan sukses atas pelantikannya sebagai angkasawan. RRI Boven Digul ya, semoga amanah dalam mengemban tugas baru dan terus konsisten menyuarakan Indonesia. RRI Boven Digul tetap jaya di udara, jangan pernah turun. Oke, ini pastinya memberikan ucapan untuk selamat dan sukses atas pelantikannya ya hari ini, berarti untuk Ibu Vero ya. Oke, ini pastinya ini kalau tidak salah ya. Ya, dari Mbak Mugi Suksesi ya di mana kebersamaan kita pada siang ini, berikan ucapan tentu. Saya terima. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa? Halo, musik pelepas lelah dengan siapa? Di mana? Oke. Okay. Tidak ada suara ya. Silakan dicoba kembali lagi sambil saya siapkan lagu yang dia request ya oleh Mbak Mungki. Iya. Abang sayangnya dua Tria Amelia sama Jamal ya. Abang sayang. Oke, ini Ibu Wanuso. Wah, Ibu Wanuso. Saya menyapa. Halo, selamat siang, Ibu Wanuso.
2: Halo, selamat siang, MPL. Musik berlepas lelah, Mbak Yuli.
0: Dengan Lisa.
2: Oh, dengan Mbak Lisa, kan?
0: Berarti ketahuan Ibu tidak baru bergabung ini, ya?
2: Iya, ini baru bergabung ini. Baru jak buka radio ini, Mbak. Baru datang dari ladang, Mbak, tanam padi.
0: Luar biasa.
2: Ini request lagu dulu, Mbak.
0: Silakan, Ibu.
2: Lagunya dari Cut Rani. Lagunya judulnya Gagal Merangkai Hati dari Maulana Wijaya, bukan Panise ya.
0: Gagal merangkai hati.
2: Gagal merangkai hati dari Maulana Wijaya.
0: Maulana, berarti bukan dari Cut Rani.
2: Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Pertama salamnya.

0: Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senjarianti, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, buat Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asap Bajet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wanusu ya, sudah bersama kami bergabung. MPL ya. Ada lagi, halo selamat siang. Halo.
2: Halo, MPL Musik Pelepas Lelah, apa kabar?
1: Oh, selamat siang Pak Usu. Kabarku baik.
2: Ya, selamat siang juga. Cuacanya agak kabut di tempat saya.
1: Cuacanya bagaimana di kabut?
2: 10 lewat pun kabut. Menang jauh nak jelas.
1: Kabut ini karena apa, Pak? Iyalah. Atau?
2: Iya.
1: Akibat kebakaran.
2: Kebakarannya jelas.
1: Atau bagaimana?
2: Ah, lagunya Mbak Indah ya ini ya.
1: Bagaimana Pak Usu?
2: Ini dengan Mbak Indah ya.
1: Dengan Lisa.
2: Oh, Mbak Lisa. Semoga Mbak Lisa dalam keadaan sehat walafiat lah.
1: Amin, doain sama juga Pak Usu.
2: Ya, minta lagu lah. Surat undangan jalah dari Poppy Mercury.
1: Surat undangan Poppy Mercury, oke.
2: Salamnya pertama, Mbak. Yang lagi bertugas semoga tak selalu. Wanis juga tadi tuh. Bang Nasrun, Kak Farida, Kak Natalia, Kak Ayu di Maluku Tengah, Kak Viola di Makassar, Bang Tajudin di Minahasa, Kak Siona di Palembang, Bang Widi di Tokyo, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Kak Santi, Bang Putra Sunda, Bang Marcel, Pak Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Pak Jika, Kang Irwan di Jawa Barat, Andi di Jambi, Bang Andi di Batam, Bunda Ima, Bang Anggi, Senja Rianti, Dina Biri, siapa lagi ya? Purmata Sari, yang lain dirangkul ya lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Yang ini bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. MPL Musik Pelepas Lelah.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Usu. Di belakang ya.
3: Halo. Halo, selamat siang MPL. Assalamualaikum Kak Lisa.
1: Mbak Dika. Mbak Dika, ayo, Mbak Dika ya, nih. Kali ini orang yang bergabung nih orang ketiga, keempat. Biasanya Mbak Dika paling duluan nih dengan Abang Andi.
3: Gini kakak, kalah ada cepat. Pasien di rumah kak. Ada pasien di rumah.
1: Oh, ada pasien di rumah.
3: Iya, jadi cuma monitor tadi kebetulan pasiennya baru aja pulang. Jadi Dika gabung nih kak.
1: Siap-siap. Mbak Dika silakan.
3: Halo Mbak
1: Dika. Silakan Mbak Dika.
3: Halo Mbak Dika. Iya, request lagu dulu ya kak. Dari... Iman Faresa kakak, Dika hobi banget kalau Iman Faresa. Judulnya Jujur Bukan Munafik.
1: Judulnya Jujur Bukan Munafik.
3: Munafik, iya kak. Iya salam, yang pertama buat Kalisa yang juga selamat bertugas, tetap semangat. Salam sayang dari Dika, Pasat, terus Kak Bang Andi, Kak Karina di Jambi, salam sayang, salam sehat, tetap semangat, semoga terhibur. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy di Maroke sekeluarga, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Esterli, Kak Ayu, Mas Ohi, Ciguria, Pak Usu, Putra Tengah, Kakak Tias, dan semuanya aja tanpa terkecuali yang selalu monitorin RRI Bo Fendigo. Salam sehat dari Dika. Ayo kak di dalam yuk.
2: Selamat siang Kak Lisa.
1: Selamat siang Abang. Silakan.
2: Apa kabar kak?
1: Kabarku baik Abang. Gimana juga kabarnya di sana?
2: Baik saja seperti kakak.
1: Oke, okay, silakan lanjut.
4: Gimana kan? Jadi, dikasih.
1: Jadi, lagunya dari Gaby. Kekasih.
4: Kekasih.
1: Ya. Tapi ini kayaknya lagu yang kemarin abang request ya. Saya cari-cari tidak ya. Ada. Kayaknya ini lagu yang kemarin abang request.
4: Oh, saya request lagi itu kemarin ya.
1: Iya, tapi tidak ada. Saya sempat ganti tuh.
4: Oh, ya sudah ganti saja. Apa jangan salah menilai.
1: Kalau yang nyanyi Kekasih itu ada Pance, tapi di cover ulang itu ada dari.
4: Ya Pance, kapan tak Pance? Pance ada Kekasih itu Pance.
1: Silakan. Silakan.
4: Pertama salam sehat, salam bahagia. Kami sana baik-baik saja, sehat selalu dan panjangkan umurnya bersama keluarga besarnya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus buat juga terima kasih sayang, salam semoga bisa baik-baik saja di sana. Ya, ya selalu bersama keluarga besar, salam Subhanahu wa taala. Terus buatnya putra tengah Bunda Ima, Ibu Istri. Terus salam sehat, salam bahagia selalu di Maroke. Terus buat Bu Nana Celia, Bu Farida, Kak Iserita di Manado, selamat sehat, selamat bahagia. Dalam persembahan kita buat di udara, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Kak Ica, selamat siang.
1: Sama-sama, selamat siang juga. Oke, okay, pendengar di Bovendigol dan dimanapun Anda berada, ada lagi yang bergabung, halo. Selamat siang. Oke, silakan di 08119 543333, 08119 88666, 08119 88222. Ya, nantinya untuk yang lainnya, ya, untuk lagu-lagu berikut silakan ya saya berikan kesempatan kembali setelah kita dengar dulu tembang-tembang berikut.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin Ade, itu bisa habis. Jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Ade ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

Pendengar, pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur. Ya, di mana kebersamaan kita ya. Beberapa lagu sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Ada tadi yang direquest oleh Abang Nasrul dan juga Mbak Mugi, Bu Wanusu, Pak Usu, dan Mbak Dika, Abang Andi ya. Dan juga ya kebersamaan kita ya senantiasa di ruang dengar Anda dengan tembang-tembang yang hadir menemani Anda. Ya pendengar, karena sudah akhir ya kebersamaan kita sudah ada di akhir ini. Jam 12.57 ya saat ini waktu Indonesia Timur. Saya akhiri acara musik melepas lelah ucapan terima kasih sekali lagi untuk mitra yang telah bergabung bersama kami. Salam kebakan selalu via udara, salam jabat hati. Nantinya pada pukul 13 dinamika olahraga kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Sanchez back there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon.

0: penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: I'm winning and I know how tough it is to win here.
2: Sementara itu pemain Arsenal Eberechi menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Yeah, thank you very much. Yeah, it was a tough.
0: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
3: Get 3 points and keep going.
2: Atas hasil ini Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.

0: I appreciate it a lot.
1: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: kerjasama.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. Dua menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super

0: muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, kita lihat bahwa sebetulnya meskipun juga cuma satu, dan faktanya ada gak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4 memang pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak terpolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting level, akhirnya oke, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi bola kita tidak turun untuk memberi ruang.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain

0: regulasi yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musimnya tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23. Saya cukup yakin pasti ini pelatih yang milih ke depannya. Dia di prime pelatih untuk opsinya dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dia mungkin.
1: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari A-League pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, A-League menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Pulitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
3: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
4: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
6: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
7: Iya, memangnya dia bisa kah?
8: Hus, kamu dua, jangan begitu Jangan nilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
6: Aduh, saya minta maaf saya tidak tahu begitu.
8: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
4: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

0: Everyone, Wows dekat mata hati. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bufin Dingo, di Panjalu, Skendari Jalan Trans Papua, pendekat pukul 13.44 menit waktu Indonesia Timur, ya, berbagai rangkaian-rangkaian acara, dan berbagai informasi juga hiburan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kita di lintas siang, Bufin Dingo, pendengar, dan masih ada beberapa tembang, ya. Beberapa tembang kami hadirkan hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Namun untuk kebersamaan kita pendengar saat ini, kami kembali, sebelumnya kami hadirkan kembali informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis. Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan dilansir dari termbaikhoax.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan CNBCIndonesia.com berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, adalah informasi ya kategori hoax. Ya, kami lansir dari website resmi Kemdigi, tentu untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Dengar pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Saya telah kepada Anda dari sejak pukul 9 ya, hingga saat ini berdekat lintas siang Bovendigol. Saya akhiri. Nantinya pada lintas sore Bovendigol Anda akan ditemani oleh rekan Indah. Lalu nantinya dalam acara Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Saya akhiri kebersamaan kita berdengar dengan satu tembang ya, Mawar Berduri ya, oleh Yoni Syara ya, masih hadir di ruang dengar Anda jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila

0: pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar di Boven Digo, bagian dimanapun Anda berada, terus bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Boven Digo, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali dalam program Pro Dangdut yang datralah kita, ya, untuk edisi penyiaran hari ini Selasa 1 September 2026. Kebersamaan kita dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti dengan rangkaian informasi hiburan-hiburan yang mana terus kami hadirkan menemani rutinitas Anda di hari ini. Ya, pendengar di Boven Digo dan sekitarnya, siang ini dalam program acara Pro Dangdut, Dangdutlah Kita, saya Ina menemani Anda. Ya, sudah ada juga yang ikutan ya di awal kebersamaan kita, namun dua lagu tadi sudah hadir ya, Iis Dahlia dan juga Mansyur S, Kertas dan Api ya, tadi Iis Dahlia Jangan Kau Sangsikan. Oke, saya terima dulu satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang.
1: Gimana kabar Kaina?
0: Puji Tuhan, sehat. Kabar baik juga siang ini.
1: Iya, puji Tuhan, amin. Kalau lagi sehat, semangat ya.
0: Iya.
1: Udah makan apa belum, Kak?
0: Sudah.
1: Iya, amin. Kalau sudah makan. Dika request lagu dari Ian dan Rosnida. Dian dan Rosnida.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya Penyakit Cinta.
0: Aduh, penyakit cinta lagi. Oke. <Okay. laughs> Iya, Dika, salam-salamnya untuk siapa?
1: Iya, yang pertama buat Ina yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat.
0: Iya.
1: Terus panjang umur, murah rezeki, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, salam sehat, tetap semangat. Terus semoga terhibur dengan lagu dari Yan dan Rosnida, judulnya Penyakit Cinta.
0: Oke, tadi penyanyinya siapa Dika?
1: Ya?
0: Penyanyinya yang ada Ridho Roma dan Sonet 2B.
1: Bisa juga ya.
0: Oke, iya, lanjut.
1: Ada yang penting judulnya Penyakit Cinta.
0: Iya, dia lanjut.
1: Oke, lanjut. Lanjut, salam buat Ibu Utri bersama Pak Freddy di Maroke. Kalau monitor, ayo monitor, silakan gabung, salam sehat. Ibu Fari, Ibu Natalia Isteri, Kak Ayu Dimasohi. Mana modulasinya, Ibu Ria. Terus Pak Usu Putra Tengah, Kakak Cias. Dan semuanya catam pater kecuali dari Azam Pesit dari Z sampai A.
0: Oke.
1: Oke, yang di dalamnya Pak.
0: Terima
1: Kak,
0: kasih
1: Dika.
0: Terima kasih.
2: Berulang dan berulang kita.
0: Selamat siang Cakra.
2: Sudah makan papeda Kak Ina?
0: Gimana Cakra?
2: Sudah makan papeda?
0: Iya, tidak selama papeda, nasi dong. Kalau makan papeda mungkin ada momen-momen kumpul keluarga begitu ya, baru bisa disajikan. Atau bisa di rumah juga ada niat untuk makan papeda, pasti dibuatkan. Kalau tadi Kakak Ina makan nasi.
2: Dan lagunya ini, Angku. Saya kurang tahu penyanyinya Kak, tapi Angku cewek nyanyinya.
0: Hancur?
2: Angku, Angku.
0: Oh, Angku. Iya.
2: Ya, cewek penyanyi. Salamnya pertama buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Ina baik-baik, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Semoga keluarga Kak Ina dan Kak Ina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih, salam sayang buat Dika. Semoga Dika sehat selalu, karena baik-baik saja ya bersama keluarga besarnya, jangan suka menghilang. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia, di market, terus Bunda Natalia, Bang Irwan, Bang Ahmad Iriawan, Bang Fauzi, Bang Rimba, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Esa, buat semuanya saja, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan kita saudara, semoga kita selalu dalam Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Cakra. Waalaikumsalam. Ya, pendengar dua penelpon sekaligus satu saluran tadi ya, ada Dika dan juga Cakra di Jambi sudah ikutan bersama kami. Saya terima lagi satu penelpon kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oh iya, sepertinya terputus ya. Bisa mencoba menghubungi kami di 0811-4988-666 dan juga di 0811-4954-333. Via WhatsApp kami 0811-4988-222. Kita dengarkan dulu ada Penyakit Cinta ya, hadir menemani Anda.

0: Pendengar setia RRI di manapun Anda berada, pukul 14:36 waktu Indonesia Timur. Ya, siang ini saya Ina masih menemani segala rutinitas Anda, ya, tentunya di tempat-tempat kerja Anda, bahkan juga di tempat-tempat usaha Anda, dan juga yang di rumah, ya, lagi beristirahat ataupun melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah bersama keluarga tercinta. Ya, pendengar, siang ini juga bagi Anda yang mau ikutan, silakan, ya, dua line telepon kami masih menanti partisipasi Anda dan juga satu layanan WhatsApp kami. Oke, saya terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Iya, mungkin terputus. Halo, selamat siang.
1: Kabar.
0: Oh iya.
1: Halo.
0: Iya, kabar baik. Ibu Wanusa, apa kabar?
1: Pak Usu ini.
0: Oh, Pak Usu. Oke, Pak Usu, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa nih?
0: Dengan Mbak Ina di sini, Pak Usu.
1: Ya, semoga Mbak Ina cepat dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Di tempat saya ini, cuacanya kabut. Cuacanya berasap.
0: Oh, berasap ya, kebakaran.
1: Ya, iyalah. Nah, lagunya, Pak. Nah.
0: Iya.
1: Debu-debu jalanan jelah.
0: Debu-debu jalanan ya, bersamaan juga dengan cuaca.
1: Dengan keadaannya tuh, dengan keadaannya debu-debu jalanan ini ya. Ya. Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang gitu juga, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Bang Irwan, siapa lagi? Bang Nasrun, Kak Farida di Palu, Kak Natalia, Bang Marcel, Bang Sutra Sunda, Santi, Bang Ramadan, Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Tajudin di Minahasa, Wan Isu, Bunda Ima, Bang Andi di Jambi, Bang Andi di Batang, Kang Irwan di Jawa Barat, Pak Dika, nah, yang lain di Langkol jelah tanpa kecuali dari A sampai Z. Nah, karena waktunya enggak singkat nih.
0: Iya.
1: Nah, Mbak Ina, semoga sehat selalu. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih Pak Usu. Ya, pendengar setiap di manapun Anda berada, dari sampai tadi sudah hadirnya bersama kami siang ini. Tentunya Pak Usu sudah ikutan bergabung. Pendengar setiap prosatu di bawah Vendee dan sekitarnya, selamat siang dan selamat beristirahat juga bagi yang sedang beristirahat. Semoga dikuatkan dan juga kembali energi-energi baru dalam diri Anda dan juga bisa meneruskan kembali pekerjaan-pekerjaan Anda hingga tuntas sore hari nanti. Debu-debu jalanan saya hadirkan untuk Anda.

Oke, pendengar di pendikilan sekitarnya di Bodebo Jalanan ya, yang mana tadi di request oleh Pak Usu ya di Sambas ya, ini juga dengan kondisi situasi yang saat ini sedang dialami oleh seluruh warga masyarakat di Sambas ya, karena dengan terjadinya karhutla ya dan juga debu-debu yang kian berterbangan kemari ya, ini juga membuat suasana di sana ya mungkin juga tidak baik-baik saja ya. Semoga dari debu-debu jalanan tadi juga sudah mengurangi bebannya, karena mungkin sudah beberapa minggu atau bulan ya di sambas sana juga terjadi karhutla yang cukup panjang, sehingga juga bisa mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya ya, tentunya yang rentan yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Oke, saudara pendengar di Kota Tanah Merah dan sekitarnya ya, kebersamaan kita masih terus terjalin, dan juga untuk pendengar setia RRI di Bovendigel dan sekitarnya, para fans setia Pro 1 juga, kami sapa Anda selamat siang, selamat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Anda, dan juga bagi Anda yang masih santai ya atau istirahat di siang ini, semoga terbaikkan hiburan tersendiri juga bagi Anda dan orang-orang tercinta Anda. Oke, di 0811 49 543 33, 0811 49 88 666, bahkan di layanan WhatsApp kami 0811 49 88 222.

0: Pendengar setia RRI di manapun berada, kami masih terus menemani dan saya sapa dulu yang sudah ikutan siang ini bersama kami. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut, yang berpedala kita.
0: Iya, selamat siang Bunda Ima,
1: selamat
0: kalau
1: siang,
0: tak salah.
1: Iya, Bunda Ima.
0: Iya, Bunda Ima, silakan, waktu kita tidak cukup.
1: Iya. Mau request lagu yang judulnya Di Ambang Sore ya, Ade Ina.
0: Iya.
1: Dari Iis Dahlia kalau enggak salah.
0: Benar.
1: Iya. Salam-salamnya yang dari Fafat Putra Tengah sudah gabung kah belum?
0: Belum.
1: Oh ya. Ya, salam pertama ya tentunya buat Ade Ina bersama operatornya, ingin ucapkan selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan salam sehat, Tuhan memberkati. Dan buat semua teman-teman yang sudah pada gabung maupun yang belum ya, tanpa terkecuali, selamat siang semua, salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Okay.
1: Buat Ade Ina, terima kasih, selamat siang.
0: Ya, sama-sama Bunda Ima, selamat siang.
1: Ya.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kebersamaan kita sudah berada di menit 54 lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah ikutan dan semoga selalu kura-kura via udara. Semoga lagu-lagu dangdut yang dihadirkan siang hari ini menemani suasana kebersamaan Anda dalam segala apapun tugas tanggung jawab Anda, dan pasti tetap dalam keadaan yang aman dan juga sehat walafiat. Ya, Di Ambang Sore mengakhiri jumpa kita siang ini. Kita akan ikuti warta berita Gema ya, lintas tanah Papua, Sekolah Nusantara 1 Jayapura, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya nanti dihadirkan doa kerahiman ilahi di menit 58 lewat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk semuanya terima kasih dan selamat siang.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanda Papua edisi Selasa 1 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Papua dorong UNCEN buka prodi pendidikan khusus tahun 2027. Permukiman Kampung Nelayan Jayapura dilalap api, 550 kakak terdampak. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Langkah ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang menangani siswa berkebutuhan khusus di Papua. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Program tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi menangani siswa berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua Lawrence Wantik mengatakan, komunikasi dengan UNCEN telah dilakukan untuk menyiapkan program studi tersebut. Rencananya program studi ditempatkan di bawah bidang bimbingan konseling.
3: UNCEN itu kami sudah bangun komunikasi untuk kita membuat satu program studi di bawah bimbingan konseling. Tapi kendala kemarin adalah dosen. Padahal kami dari Dinas Pendidikan sudah mendorong dosen kita pakai guru-guru. Karena guru-guru ini sudah saya dan pengalaman sudah berpendidikan S2. Itu syarat untuk jadi dosen mereka memenuhi. Tapi ini polanya belum kami ketemu sehingga masih ini. Tapi mungkin tahun 2027 kita sudah bisa masuk mulai untuk UNCEN dia buka prodi baru.
2: Menurut Lawrence, kebutuhan guru pendidikan khusus terus meningkat seiring bertambahnya siswa berkebutuhan khusus. Saat ini guru SLB yang memiliki latar belakang pendidikan khusus masih kurang dari 50%. Kondisi itu membuat rasio guru dan siswa berkebutuhan khusus belum ideal. Di sekolah khusus, 8 siswa membutuhkan 2 guru pendamping, sedangkan sekolah umum memiliki rasio sekitar 1 guru untuk 35 siswa. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga Kampung Nelayan di Kelurahan Mandala Dok 5 bawah Kota Jayapura Utara pada hari Senin 31 Agustus 2026 siang. Kabakops Polresta Jayapura Kota Kompol Inenga S. Gapar mengatakan, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 menit waktu Indonesia tersebut mengakibatkan ratusan warga terdampak. Kondisi pemukiman yang padat dengan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat muncul dari salah satu bangunan kos. Saksi yang saat itu berada di dalam rumah melihat adanya kepulan asap, kemudian keluar untuk mengecek dan mendapati kobaran api dari arah bangunan kos tersebut. Merespon cepat kejadian tersebut, personel Polresta Jayapura Kota langsung mengerahkan satu unit kendaraan water cannon menuju lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman api. Setibanya di lokasi, personel Polresta Jayapura Kota langsung melakukan upaya pemadaman dibantu dengan water cannon Brimopolda Papua, water cannon Dit Samapta Polda Papua.

kepala keluarga dan RT 007 sebanyak kurang lebih 350 kepala keluarga. Sementara jumlah pasti rumah terdampak serta total kerugian material masih dalam proses pendataan resmi oleh instansi terkait. Saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun selatan Stadion Mandala Jayapura, di mana telah disiapkan tenda darurat serta bantuan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan. Saudara serta pemirsa, pemerintah Kota Jayapura kembali membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan melalui program Torang Tanya Wali Kota Menjawab. Dalam kegiatan yang digelar Senin 31 Agustus 2026, sebanyak 14 aduan disampaikan warga. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi Pasar Mama Papua yang dinilai masih sepi. Pasar Mama Papua menjadi salah satu persoalan yang disampaikan warga dalam program Torang Tanya Wali Kota Jawab yang digelar pemerintah Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026. Para pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang masih sepi dan berdampak terhadap pendapatan mereka. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti sejumlah persoalan, mulai dari pendataan pasar, penerangan hingga akses pintu belakang yang terhubung dengan kawasan Damri. Pedagang juga meminta jam operasional pasar Paldam diatur agar tidak berlangsung hingga malam karena dinilai dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan di Pasar Mama Papua. Pemerintah Kota Jayapura akan berkoordinasi dengan pihak pengelola pasar Paldam untuk mencari pengaturan yang dapat mengakomodasi kedua pasar. Selain persoalan aktivitas perdagangan, pedagang turut menyoroti keamanan dan keberadaan warga yang tinggal di kawasan pasar. Rustan menegaskan Pasar Mama Papua merupakan fasilitas perdagangan sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Untuk mencari solusi secara menyeluruh, pemerintah Kota Jayapura menjadwalkan pertemuan lintas instansi pada 2 September 2026. Pertemuan akan melibatkan perwakilan pedagang, Perum Damri, Dinas Perindakop, Dinas PUPR, dan PDAM. Selain persoalan Pasar Mama Papua, program Torang Tanya Wali Kota Jawab kali ini mencatat 14 aduan warga dari 26 masyarakat yang hadir. Pemerintah Kota Jayapura memastikan seluruh aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Saudara Warta Berita disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura. Anda dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polsek kawasan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil meringkus seorang penumpang berinisial KB 19 tahun yang kedapatan membawa narkotika jenis ganja kering seberat 1,04 kg. Kapolsek KPL Jayapura AKP Abdul Kadir menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari kegiatan pengamanan dan pemeriksaan calon penumpang kapal. Sekitar pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur, petugas yang berada di dek 4 bagian belakang kapal mencurigai gerak-gerik penumpang berinisial KB dan selanjutnya melakukan pemeriksaan badan dan tas ransel yang dibawa penumpang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah paket berisi ganja kering yang dikemas menggunakan lakban berwarna coklat seberat 1,04 kg. Atas temuan itu, tersangka KB kemudian diamankan ke Polsek KPL Jayapura untuk menjalani pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolsek KPL Jayapura menegaskan

0: menegaskan pengawasan di kawasan pelabuhan akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mencegah masuk dan keluarnya narkotika melalui jalur laut. AKP Abdul Qadir juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Saudara Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura mendapat antusiasme dari para peserta hingga batas pendaftaran tercatat 38 peserta akan mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi muda tersebut. Sejumlah peserta mengaku telah melakukan persiapan termasuk melatih kemampuan vokal untuk tampil maksimal dalam kompetisi. Berikut laporan Lina Umasugi.
1: Banyak 38 peserta telah terdaftar dalam ajang Bintang Radio 2026 tingkat Kota Jayapura. Koordinator Bidang Acara Lomba dan Pertunjukan Bintang Radio RRI Jayapura, Jusita Salama mengatakan, dari 38 peserta tersebut, 29 diantaranya perempuan dan 9 peserta laki-laki. Hal itu disampaikan Jusita dalam technical meeting bersama para peserta Senin malam.
2: Sampai saat ini untuk Bintang Radio tingkat Satker RRI Jayapura ini sampai dengan tanggal 30 setelah penutupan pendaftaran dari pusat berjumlah 38 orang dengan komposisi 29 orang perempuan dan 9 orangnya laki-laki. Dan tahapan-tahapannya kami sudah melaksanakan technical meeting, dan dari technical meeting ini para peserta juga sudah mendapatkan arahan dari dewan juri langsung bagaimana kriteria penilaian dari dewan juri, sekaligus juga dewan juri sudah memberikan beberapa tips untuk para peserta bisa melaksanakan atau melakukan lomba Bintang Radio. Dan Bintang Radio ini akan dilaksanakan bersama dengan kegiatan dari RRI Fest pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 September 2026.
1: Jusita menjelaskan, technical meeting menjadi kesempatan bagi peserta untuk memahami tahapan serta ketentuan lomba. Salah satu peserta, Ronald Fonataba, mengaku telah beberapa kali mengikuti Bintang Radio. Keikutsertaannya kali ini dimanfaatkan untuk terus mengasah kemampuan olah vokal.
3: Semuanya, perkenalkan, saya dengan Sunsuri Fonataba, saya mengikuti Bintang Radio sudah 4 kali. Ya, saya senang ada ajang seperti ini karena saya bisa melatih dan mengasah kemampuan saya dalam bernyanyi.
1: Semangat serupa disampaikan peserta lainnya, Imelda Varianza Warinusi. Baginya Bintang Radio 2026 menjadi kesempatan terakhir untuk mengikuti kompetisi tersebut sehingga persiapan dilakukan lebih serius.
4: Untuk tahun ini yang pastinya kalau saya untuk tahun ini saya terakhir ya tahun ini, jadinya yang pasti saya sangat semangat sekali untuk ikut di tahun ini. Untuk persiapannya yang pasti saya sudah sangat prepare sekali untuk tahun ini.
1: Bintang Radio 2026 diharapkan menjadi wadah bagi penyanyi muda di Jayapura untuk mengembangkan kemampuan, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, tim Opsnal Polsek Moratami berhasil menangkap seorang pria berinisial PH 22 tahun yang terlibat kasus pencurian dengan kekerasan di Jalan Poros Koya Barat Kota Jayapura. Kapolsek Moratami AKP Guntur Napitupulu mengatakan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 saat korban berada di kios miliknya. Peristiwa bermula ketika pelaku datang ke kios korban dengan alasan membeli barang. Sekitar 1 jam kemudian pelaku kembali menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride sambil membawa sebatang kayu sepanjang sekitar 1 meter. Pelaku kemudian memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan kayu hingga korban mengalami luka robek di bagian depan kepala, luka lecet pada tangan kanan, memar serta patah tulang pada tangan kiri. Setelah melukai korban, pelaku mengambil satu unit handphone milik korban dan melarikan diri. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Polsek Muara Tami melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa saksi, mendatangi dan melakukan olah TKP, mencari rekaman CCTV, serta menelusuri keberadaan pelaku. Hasil penyelidikan mengarah kepada PH yang diketahui berada di rumah perumahan Permata Indah 5, dan tak lama berselang sekitar pukul 23.30 menit waktu Indonesia Timur, petugas mendatangi lokasi dan menemukan pelaku berada di dalam rumah sambil mengkonsumsi minuman keras. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolsek Muara Tami untuk menjalani pemeriksaan. Kapolsek Muara Tami AKP Guntur Napitupulu menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia memastikan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan terakhir kita simak berita olahraga. Menutup rangkaian warta berita lintas Tanah Papua dari dunia olahraga, Evelyn Injaya resmi menjabat manajer Persipura Jayapura musim 2026-2027. Berikut kita simak laporan Aldi Kesaulia.
5: Persipura Jayapura menunjuk Evelyn Sanita Injaya sebagai manajer baru Mutiara Hitam pada kompetisi Championship musim 2026-2027. Evelyn Injaya diperkenalkan pada saat peluncuran tim, jersey dan buku Persipura secara serentak di 6 kota Tanah Papua pada Minggu malam. Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Sikarsa selaku operator klub Owen Rahadian mengakui tidak mudah memilih seseorang untuk menjabat sebagai manajer. Ia beralasan memilih istrinya sendiri bukan semata kepentingan pribadi, melainkan ingin mencari sosok yang terus terlibat di dalam lapangan hingga memiliki kedekatan dengan keluarga pemain.
6: Gini, satu, posisi manajer tim Persipura itu sangat sensitif ya, dan tentunya sangat rentan disalahgunakan juga posisi ini. Dan buat saya, menaruh orang yang saya bisa percaya juga banyak. Ya, dan Bu Evelyn juga, walaupun dia tidak terlibat di tim secara langsung, tapi musim lalu kan dia selalu banyak di tim, di mana-mana anak-anak kita kemarin berada, dia selalu hadir, dan dia sangat tahu karakter tim kita sendiri, bukan cuma pemain, tapi sampai keluarganya pemain. Dan kembali lagi, Persipura ini adalah klub kekeluargaan, tapi profesional. Nah, itu saya dengan harapan dia bisa memberi keseimbangan itu. Saya dari profesionalnya, dia menjadi mengibui anak-anak yang kita ada.
5: Sementara Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomimano, menitipkan pesan untuk menjaga kekompakan dan semangat para pemain. BTM juga menceritakan kilas balik salah satu orang yang berjasa bagi Persipura, yakni Rudi Maswi, yang sepanjang hidupnya memiliki kesetiaan dan bertanggung jawab ketika Persipura berjaya hingga terpuruk. Naldi Saulia melaporkan.
0: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian warta berita lintas Tanah Papua sore hari ini. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
2: Iya, memangnya dia bisa kah?
3: Hus, kam dua, jangan begitu, Jangan nilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
1: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
3: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kam dua.
4: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
1: Terima kasih pendengar di Wafan Tiga dan sekitarnya. Kebersamaan kita masih terus terjalin ya, usai kita ikuti penyampaian warta berita selintas Tanah Papua dari Korwil Nusantara 1 Jayapura. Ya pendengar, saat ini pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami yang bertugas masih meremani, dan juga kami menyapa seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Segala aktivitas-aktivitas di sore hari ini yang tengah Anda kerjakan ya, semoga tetap berjalan dengan baik dan juga selalu menjaga ketentraman, ketertiban di lingkungan tempat tinggal kita. Ya, Anda juga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik ya, mungkin di tempat-tempat bangunan dan sebagainya, semoga dilancarkan dan juga menjaga keselamatan di tempat kerja. Anda juga yang bertani ya, tentunya di kebun-kebun sore ini juga, ya semoga perhatian serius Anda dengan tanaman-tanaman sayur mayur di sana, di ladang yang pasti tetap subur, tetap memenuhi kebutuhan air yang baik sehingga tanaman-tanaman tetap menghijau, dan yang pastinya juga hingga waktu panen dengan baik dan bisa dipasarkan dengan laris manis juga. Oke pendengar, kegiatan-kegiatan sore hari ini juga baik adik-adik pelajar ya, mungkin rutinitas Anda kegiatan ekstrakurikuler ya, semoga diikuti dengan baik dan yang pasti menambah pengetahuan Anda untuk terus belajar dan pasti yang terbaik untuk

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Tentu sudah tidak asing di telinga Anda jika Anda mendengar bunyi tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangunkan sahur.

Terima kasih pendengar di Boven di Kelon sekitarnya. Anda masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Ya, pendengar, pemerintah berkuat koordinasi humas pusat daerah lawan DFK dan hoax. Ya, pendengar setia RRI, pemerintah mendorong penguatan koordinasi kehumasan antar kementerian lembaga serta pemerintah daerah. Langkah tersebut diperlukan agar komunikasi kebijakan lebih cepat, lantas sekaligus mampu menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK serta hoax. Pemerintah, ya saudara pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdig Meutia Hafib mengatakan kerjasama menjadi kunci menghadapi derasnya informasi pada era digital. Koordinasi yang kuat diperlukan antara kementerian, lembaga, pemerintah, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Menurutnya forum komunikasi kehumasan juga dapat menjadi ruang evaluasi terhadap penyampaian informasi pemerintah. Evaluasi diperlukan ketika komunikasi suatu kebijakan dinilai lambat atau belum dipahami masyarakat. Ya, saudara pendengar, untuk informasi lebih jelasnya dan lengkapnya, Anda bisa kunjungi laman www.co.rri.co.id dan memilih informasi nasional yang mana pemerintah berkuat koordinasi humas pusat daerah lawan DFK dan hoax.

Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

dimanapun Anda berada, terus bersama kami di 90,3 MHz ya, Radio Republik Indonesia Boven Digul, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pukul 16.21 menit waktu Indonesia Timur ya, dan tentunya kami masih terus hadir dengan sajian hiburan-hiburan, informasi-informasi terupdate terkini dan terpercaya melalui portal resmi rri.co.id. Ya, mendengar 8 WNI diduga jadi tentara Rusia, DPR tunggu verifikasi KOMLO. Saudara, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Laksono meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan informasi mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut, yakni dugaan direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Dave juga menjelaskan pemerintah melalui Kemenlu RI saat ini masih melakukan verifikasi, yaitu verifikasi memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka. Dave juga mengapresiasi langkah Kemlu melakukan penelusuran melalui perwakilan RI di Rusia serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Proses tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana perekrutan dilakukan dan pekerjaan seperti apa yang sebenarnya ditawarkan kepada para WNI tersebut. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu. Menurut Dave, kondisi tersebut berpotensi membuat WNI menerima pekerjaan tanpa memahami secara utuh resiko dan konsekuensi yang mungkin dihadapi. Ya, saudara pendengar, itulah informasi yang juga kami bagikan. Ya, 8 WNI diduga jadi tentara Rusia, DPR tunggu verifikasi KOMLO. Anda bisa baca informasi lengkapnya di rri.co.id. Masih dengan hiburan-hiburan menemani kebersamaan kita sore ini hingga pukul 17 kami hadir dalam warta, penyampaian warta berita daerah untuk edisi sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama kami di gelombang FM 90.3 MHz dan juga 97.5 MHz. Ya, saudara pendengar, dengan informasi-informasi yang mana terus kami bagikan ya untuk Anda di suasana sore hari ini ya, yang pasti juga seputar IPTEK, Teleskop Ruang Angkasa Roman selesaikan koreksi lintasan pertama menuju orbit. Ya, pendengar, dari Jakarta dikabarkan teleskop antariksa Nancy Grace Roman milik NASA menyelesaikan pemekaran koreksi lintasan pertama setelah diluncurkan menuju orbit akhirnya pada pukul 12.02 EDT. Roman melakukan pembakaran selama sekitar 3 menit untuk menyesuaikan lintasan menuju orbit akhir, yang mana dikutip dari laman NASA Selasa 1 September 2026. Manuver tersebut merupakan koreksi lintasan pertama dua penyesuaian orbit yang direncanakan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Roman tetap berada pada jalur menuju titik Lagrange kedua atau L2. NASA menyebut koreksi lintasan kedua akan dilakukan jika diperlukan dan direncanakan berlangsung pada akhir pekan ini. Setelah perjalanan menuju L2, penyisipan Roman ke orbit ditargetkan berlangsung sekitar 100 hari setelah peluncuran. Saudara pendengar, itulah informasi seputar IPTEK ya, yang mana teleskop ruang angkasa Roman selesaikan koreksi lintasan pertama menuju orbit. Kita jalan pukul 17 akan disampaikan warta berita daerah untuk edisi sore ini.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tigul.

0: Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digel dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa level 1 khusus ASN orang asli Papua dilaksanakan di Kabupaten Boven Digel. Itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya Yosefina Komaya. Saudara kami awali berita pertama, sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa level 1 khususnya ASN orang asli Papua dilaksanakan di Kabupaten Boven Digel. Selengkapnya Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui bagian pengadaan barang dan jasa bekerjasama dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan resmi menyelenggarakan bimbingan teknis dan uji kompetensi sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1 yang dikhususkan bagi aparatur sipil negara orang asli Papua di lingkungan pemerintahan Kabupaten Boven Digul. Kegiatan berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dan dibiayai dari DPA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2026. Wakil Bupati Boven Digul Marlinus ungkapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Pelatihan serta ujian sertifikasi level 1 ini merupakan langkah awal yang krusial untuk membekali para ASN dengan pemahaman regulasi dan teknis pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa.
2: Dalam mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan pemahaman serta praktik pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui bagian pengadaan barang dan jasa melakukan kerjasama dengan Biro Pengadaan Barang Jasa Sekda Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan bimbingan teknis dan uji kompetensi pengadaan barang jasa sertifikasi level 1 bagi aparatur sipil negara orang asli Papua. Pelatihan dan uji kompetensi ini bertujuan untuk memastikan para pelaku di bidang pengadaan barang dan jasa memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diakui secara nasional oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi atau lembaga terkait lainnya. Pengadaan barang jasa pemerintah memiliki strategi sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan daerah.
1: Makna strategis pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekedar mekanisme pemenuhan kebutuhan negara, melainkan instrumen kebijakan arifmatif yang kuat untuk pemberdayaan orang asli Papua. Pengadaan barang dan jasa berperan penting dalam mendorong pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan ekonomi di tanah Papua. Dengan menguasai kompetensi pengadaan, aparatur sipil negara orang asli Papua dapat turut serta secara langsung dan berperan sentral dalam mengelola anggaran dan pembangunan di daerah sendiri. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat struktural Eselon 4A LPPR Rebovendigo momen berharga untuk membangun sinergi dalam peningkatan pendidikan. Selengkapnya Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bovendigo menggelar acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat struktural Eselon 4A di lingkungan LPPR RI Bovendigo atas nama Yuliana Veronica Apaserai Selasa 1 September 2026. Acara tersebut tentu menjadi momen yang sangat luar biasa dan penuh makna. Kepala LPPR RI Bovendigo Paulus Bunurombe memimpin acara tersebut dan menyampaikan pesan-pesan penting kepada pejabat yang baru dilantik. Ia menyampaikan bahwa momen pelantikan ini bukanlah hal biasa, melainkan sesuatu yang luar biasa bagi yang menerimanya karena tidak semua orang berkesempatan mendapatkan kepercayaan tersebut. Kepala LPPR RI Bovendigo menekankan bahwa pergantian pejabat kali ini berlangsung cepat dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tentu posisi tersebut sudah mendapatkan pengganti sekaligus pendamping. Hal ini menjadi anugerah yang patut disyukuri bersama. Berharap seluruh keluarga besar RRI Bovendigo memberikan dukungan penuh kepada pejabat yang baru dilantik agar roda organisasi tetap berjalan lancar. Tanpa dukungan bersama, rencana dan program kerja yang disusun tidak akan terwujud.
3: Ya, momen seperti ini ada yang menganggap biasa-biasa saja. Tetapi

0: ada pendamping. Kalau kemarin itu satu bulan tidak ada pendamping. Selaku pembina mengharapkan dari kita semua untuk mendukung saudara kita dalam menyukseskan atau roda pemerintah, roda kegiatan atau roda kegiatan di dalam institusi kita yaitu Bovendigbud.
1: Kepada pejabat yang baru dilantik, Kepala LPP RRI Bovendigul berpesan agar senantiasa menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dan negara dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengingatkan bahwa panduan tugas dan tanggung jawab sudah tersedia dan dapat dijadikan pedoman. Selain itu diminta untuk merangkul seluruh rekan kerja tanpa terkecuali dan tanpa pilih kasih.
0: Kalau tidak kita dukung, maka apa daya Ibu Vero untuk menyukseskan itu? Contoh kecil, disiplin, kalau teman-teman tidak dukung, tidak akan jalan. Kemudian secara khusus untuk saudara kita Ibu Vero, tunaikanlah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi dan negara kepada Ibu sebaik mungkin. Jangan beranggapan bahwa bekerja atau tanggung jawab yang diberikan itu untuk pimpinan, tetapi bekerja untuk negara dan bangsa, dan yang terakhir adalah bekerja untuk Tuhan. Bagaimana caranya supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik? Ada panduannya. Tugas dan tanggung jawab sebagai kasubag tata usaha bisa dilihat di mana-mana ada. Kemudian rangkullah seluruh teman-teman tanpa kecuali. Siapapun dia, jangan pilih kasih. Rangkullah teman-teman itu sebagai satu keluarga, sebagai satu tim yang solid untuk memajukan kehidupan dulu. Mari kita sama-sama berkomitmen dan bersinergi untuk memajukan satker kita LPP RRI Bovendigul untuk semakin hari semakin lebih baik.
1: Seluruh pihak yang hadir diajak untuk berkomitmen dan bersinergi demi kemajuan LPP RRI Bovendigul agar semakin hari semakin baik di masa mendatang. Acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri oleh seluruh pegawai RRI Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Radio Asik FM. KUA PPAS Perubahan disahkan. DPRK Bovendigul minta OPD proaktif dalam pembahasan RAPBD. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
3: Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul Oral Bruner Leleng meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD lebih proaktif dalam setiap tahapan pembahasan anggaran. Hal ini disampaikan setelah KUA PPAS perubahan disepakati dan pembahasan akan dilanjutkan pada rancangan APBD. Oral menegaskan OPD perlu memberikan perhatian terhadap pembahasan baik dalam rapat paripurna maupun pembahasan khusus bersama Badan Anggaran DPRK. Menurutnya, DPRK meminta setiap OPD menyampaikan rincian kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran, terutama program yang bersumber dari dana otonomi khusus atau OTSUS.
4: Ya, kami minta ya lebih pada perhatian dalam tahapan pembahasannya, baik paripurna dan pembahasan-pembahasan khusus untuk OPD-OPD dengan tim banggar, ya proaktif dalam pembahasan, ikut dalam pembahasan. Kami DPR meminta rincian kegiatan-kegiatan yang diberikan tambahan di setiap OPD yang ada, apalagi khusus untuk OTSUS.
3: Oral menilai rincian program dan penggunaan dana otsus perlu dikawal agar penyerapannya memberikan asas manfaat yang jelas bagi masyarakat. Ia juga menegaskan setiap program dan anggaran yang dilaksanakan OPD ke depan harus dilaporkan kembali kepada DPRK. Pembahasan KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, melalui RRI Fest 2026, LPP RRI Boven Digul hadirkan nuansa keberagaman RRI bersama masyarakat berkolaborasi, peduli lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
5: Kegiatan RRI Fest 2026 kembali digelar dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Radio Republik Indonesia dalam memperkuat peran media publik serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan dalam RRI Fest Boven Digul yakni menghadirkan pelaku usaha mikro kecil menengah khusus orang asli Papua. Kegiatan ini menjadi penggerak utama agar UMKM masyarakat lokal harus mampu bersaing di tengah dinamika perkembangan kemajuan dunia pasar, dan masyarakat lokal harus menjadi penggerak utama memajukan peningkatan ekonomi keluarga di daerah. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala LPP RRI Boven Digul, Paulus Bunurombe.
6: Kita menumbuhkan budaya, di dalamnya kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, dan juga mendorong hadirnya atau bertumbuhnya UMKM di lingkup masyarakat. Nah,
5: melalui kegiatan RRI Fest 2026, masyarakat diajak terus bersama RRI bangun kebersamaan dalam memperkuat peran media publik di tengah perkembangan kemajuan yang semakin pesat saat ini. Kegiatan RRI Fest Boven Digul menghadirkan kegiatan peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, cinta lingkungan, serta bazar UMKM. Yohanes Degoden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, berita terakhir, Capil Go to School mempermudah pelajar dapat dokumen administrasi kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul terus berupaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, melalui program Capil Go to School. Program pelayanan dengan sistem jemput bola ini dilaksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada para siswa. Langkah tersebut dinilai penting terutama bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki dokumen kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Pascal Isameto mengatakan, salah satu tujuan utama pelaksanaan Capil Go to School adalah memberikan kemudahan kepada para pelajar dalam melakukan perekaman KTP elektronik. Menurutnya, melalui program ini, siswa SMA-SMK yang telah memasuki usia 16 hingga 17 tahun dapat difasilitasi untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor Disduk Capil maupun pusat pelayanan administrasi kependudukan.
2: Harus kita rekaman karena mereka sekarang itu umur mereka sekarang ada yang 16, ada yang 17. Kalau 17 berarti perekaman bisa mendapatkan KTP langsung. Kalau 16 berarti dari hari rekaman berarti tunggu berapa jatuh di bulan berapa atau tahun berapa baru bisa ambil.
1: Program Capil Go to School juga mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Pastor Raymond Esebius Fasak menilai kehadiran pelayanan administrasi kependudukan langsung di sekolah merupakan langkah positif yang memberikan manfaat nyata bagi siswa dan masyarakat. Menurutnya tidak semua siswa memiliki kesempatan atau waktu untuk mendatangi ke kantor pelayanan Disduk Capil. Karena itu pelayanan jemput bola seperti Capil Go to School dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membantu sekolah dalam memastikan peserta didiknya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
3: Ya, memang ini sebuah program atau kegiatan yang memang sangat-sangat membantu bahkan menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal ini siswa-siswa atau peserta didik di sekolah. Karena memang di satu sisi

0: Ya, peserta didik atau sekolah atau guru memang mereka disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar, itu fokus utama mereka. Sehingga lalu ada banyak hal yang harus menunjang mereka yang sebenarnya harus mendapat perhatian dari pihak-pihak lain. Dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini lebih khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1: Hal senada juga disampaikan salah satu siswa SMA Santo Yosef Tanah Merah, Naleria Valentin Manti. Ia mengatakan pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi dirinya dan para siswa lainnya dalam mempersiapkan dokumen kependudukan yang nantinya dibutuhkan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
2: Jadi manfaat yang saya dapat, perlunya kita perekaman video atau KTP itu, karena itu sangat penting bagi kita khususnya remaja yang beranjak dewasa 16-17 tahun. Karena untuk mempergampan kita beranjak ke jenjang kuliah, yang penting untuk mengurus seluruh berkas-berkas dan lebih gampang orang mengetahui.
1: Pelaksanaan Capil Go to School diharapkan tidak hanya mempercepat proses perekaman KTPL bagi pemilih pemula, tetapi juga meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Boven Digul sore ini. Saya Yosefina Gumio, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kucing mah. Ih, mama ini tidak dengar. Biarin aja kucingnya makan. Pus, mari makan.
2: Mina, tadi waktu mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama mama sayang?
1: Tadi kan Mina lagi makan, ma. Terus ikan Mina direbut kucing, ma.
2: Iya, terus gimana?
1: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
2: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya, sayang. Tadi Mama kurang respon karena Mama lagi ngobrol.
1: Gak apa-apa, Ma. Mina sudah tahu kok.
2: Tahu apa?
1: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
2: Betul sekali, bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya sayang.
1: Kayak kemarin itu ya Ma, Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
2: Nah, itu benar. Kalau darurat harus segera ngomong, biar Mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Terima kasih pendengar dimanapun berada. Pukul 17.24 waktu Indonesia Timur, kami masih terus hadir dengan hiburan informasi-informasi juga untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Perlu juga disampaikan ya untuk seluruh warga masyarakat Bavandegel, terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat ya, bahwa sore ini juga wilayah Bavandegel dan sekitarnya akan dikumandangkan azan maghrib pukul 17.42 waktu Indonesia Timur. Ya, kami juga akan hadirkan lagu-lagu islami ya, tentunya di menit 30 lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat sore saja untuk seluruh warga masyarakat Kota Tanah Merah di mana saja berada, segala apapun kesibukan aktivitasnya, yang pasti selalu menjaga keselamatan, menjaga kebersamaan, dan juga selalu saling menjaga toleransi juga ya, sehingga suasana di Bavandegel tetap aman, nyaman, kondusif. Saudara pendengar, lagu-lagu pilihan ada dua yang terus kami hadirkan ya. Ada Dulu bersama Dana, dan juga Untuk Dirimu, Untuk Hatimu ya, ada Elemen akan menemani kebersamaan kita sore ini.

Player setiap hari di Bovendigalan sekitarnya di menit 32 lewat pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami guna menemani saudara-saudara kami, kita yang tentunya sore hari ini juga mempersiapkan diri guna melangsungkan ataupun melancarkan sholat maghrib sore ini.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dikumandangkannya Azan Maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar di Bovendil dan sekitarnya, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas sore ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Segala lagu-lagu selami masih terus hadir menemani saudara-saudari kita dalam kebersamaan di suasana sore menjelang

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan Muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

0: Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Salve, salve, salve.
3: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya salve bukan sekedar salam biasa, ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Aku sibuk terus, ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: pagi ku bangun terlambat lagi tuh.
1: Tapi satu teman ini dia main HP malam-malam, aku juga mau.
0: Ku dengar baik-baik, Fenina. HP itu membantu kita belajar dan cari informasi, Fenina. Tapi kalau ku terlalu lama dipakai, ku pun mata itu nanti sakit kalau ku tiap hari nonton HP terus. Makanya, Fenina, ku dengar ini, ku harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur ku pun hidup, Ade.
1: Kalau begitu mah, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja, enggak usah nonton HP kalau gitu.
0: Nah, itu baru bagus, Fenina. Mama suka yang begitu.
1: Oh, kok sudah mama siap.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama kami ya di frekuensi 90,3 MHz. Pendengar terus dengan hiburan-hiburan ya, mana mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Semoga malam hari ini juga senantiasa terhibur ya, dan juga apapun kebersamaan yang Anda jalin selalu dipupukan sehingga tetap bahagia, tetap terhibur, dan juga tetap kompak dalam segala apapun aktivitas ataupun kesibukan Anda. Oke, yang mendiami 20 distrik 112 kampung senantiasa terhibur bersama kami di frekuensi 90.3 MHz.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Baik yang pendengar di Bovendigo dan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Warta Berita Agama Papua, Sekor Wilayah Nusantara 1 Jayapura, pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita Gema Papua, rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Selasa, 1 September tahun 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani. Kami awali berita pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan Papua Tengah memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Papua Tengah mulai berangsur berkurang. Di Kabupaten Nabire, pemerintah daerah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kebakaran hutan dan lahan saat membuka kebun karena asap kebakaran hutan dan lahan dapat membahayakan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anol Saudila dari RRI Nabire.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah memastikan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah mulai mengalami penurunan. Sekretaris BPBDKP Papua Tengah Martinus Rumbino mengatakan berdasarkan hasil pemantauan hingga 29 Agustus 2026, sebaran hotspot di sejumlah daerah mulai berangsur nihil. Khusus di Kabupaten Nabire masih terpantau 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Martinus menjelaskan BPBDKP Papua Tengah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran titik panas di seluruh wilayah Papua Tengah. Ia menerangkan hotspot terbagi dalam 3 kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kategori sedang masih membutuhkan verifikasi dan pengecekan lapangan karena berpotensi menjadi titik kebakaran. Sementara kategori tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih kuat terhadap adanya titik api. Untuk mempercepat penyampaian informasi, BPBDKP Papua Tengah juga telah membentuk grup komunikasi lintas daerah yang melibatkan sejumlah kabupaten termasuk Mimika dan Puncak.
3: Jadi kalau titik hotspot kita itu untuk terakhir ini sudah di titik hotspot terakhir ya, ini sudah nol. Kemarin terakhir tanggal 29 Agustus itu tinggal 12 sedang saja. Ya dari rendah, sedang, dan tinggi.
2: Sementara itu pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun lahan. Sekda Nabire Julianus Pasang mengatakan berkurangnya kabut asap di wilayah Nabire harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya kebakaran baru. Menurutnya pembakaran lahan tidak hanya berpotensi memperluas karhutlah, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
4: Saya himbau juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun atau di pinggir jalan atau di hutan atau di dalam kota. Mohon agar hati nurani kita ini betul-betul bisa memperhatikan bagaimana keselamatan kita, bagaimana cinta kasih kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap sesama kita semua.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat, dan para tokoh dapat terus diperkuat sehingga penurunan titik panas dapat dipertahankan dan kebakaran hutan serta lahan tidak kembali meluas. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD Loka Pelatihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
5: Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, mewakili pemerintah daerah, membuka secara resmi kegiatan ini, menyambut hangat langkah kemitraan ini, sekaligus mengapresiasi gagasan yang menurutnya sangat pas dengan jati diri masyarakat pesisir. Sebagai wujud nyata kepedulian dan upaya memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus, sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
6: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan bukan hanya Mamberamo Kebiak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Mamberamo Raya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap ada sinergi, ada kolaborasi, kerjasama. Ini kebutuhan prinsip hari ini secara khusus untuk masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Kebutuhan perahu ini sangat penting. Orang Biak adalah suku mariner, suku pelaut, dan tidak keliru dan tidak salah kalau Bapak Bupati Mamberamo Raya mau memilih Biak Numfor. Kita berpikir kegiatan ini akan terus berkelanjutan. Baik itu perahu tetapi juga hal-hal lain sehingga bisa membuka harapan kebutuhan masyarakat tetapi juga membuka akses konektivitas. Bagaimana kita bisa berkolaborasi kerjasama antara kedua kabupaten tetapi juga untuk kabupaten lainnya.
5: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia. Ririn Arini melaporkan.
1: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovenigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul sesuaikan asumsi pendataan dalam perubahan KUA PPAS APBD tahun 2026. Dari Bovendigul dilaporkan Septianing Nurjana.
7: Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 memuat sejumlah penyesuaian kebijakan pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah, penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat hingga perubahan alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan terdapat beberapa perubahan asumsi dalam perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026, khususnya terkait kebijakan pendapatan daerah. Menurutnya, kebijakan umum alokasi pendapatan disusun dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.
8: Terdapat beberapa asumsi yang pada perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan sebenarnya diantara pertama perubahan kebijakan terhadap pendapatan daerah. Kebijakan umum alokasi pendapatan dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026. Maka berupa kebijakan umum anggaran pendapatan Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 diharapkan sesuai dengan.
7: Lebih lanjut, Wabub Marlinus mengungkapkan penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperkenalkan

0: tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap perubahan kebijakan anggaran dapat menjadi dasar yang lebih realistis dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terakhir, kita beralih ke berita olahraga. Evelyn Injaya resmi menjabat manajer Persipura Jayapura musim 2026-2027. Naldi Kiasulia melaporkan dari RRI Jayapura.
2: Persipura Jayapura menunjuk Evelyn Sanita Injaya sebagai manajer baru Mutiara Hitam pada kompetisi Championship musim 2026-2027. Evelyn Injaya diperkenalkan pada saat peluncuran tim, jersey dan buku Persipura secara serentak di 6 kota Tanah Papua pada Minggu malam. Presiden Direktur PT Nusantara Jenderal Sikarsa selaku operator klub Owen Rahadian mengakui tidak mudah memilih seseorang untuk menjabat sebagai manajer. Ia beralasan memilih istrinya sendiri bukan semata kepentingan pribadi, melainkan ingin mencari sosok yang terus terlibat di dalam lapangan hingga memiliki kedekatan dengan keluarga pemain.
3: Jadi, satu, posisi manajer tim Persipura itu sangat sensitif ya, dan tentunya sangat rentan disalahgunakan juga posisi ini. Dan buat saya, menaruh orang yang saya bisa percaya juga banyak. Ya, dan Bu Evelyn juga, walaupun dia tidak terlibat di tim secara langsung, tapi musim lalu kan dia selalu banyak di tim, di mana-mana anak-anak kita kemarin berada, dia selalu hadir, dan dia sangat tahu karakter tim kita sendiri, bukan cuma pemain, tapi sampai keluarganya pemain. Dan kembali lagi, Persipura ini adalah klub kekeluargaan, tapi profesional. Itu dengan harapan dia bisa memberi keseimbangan itu. Saya dari profesionalnya, dia menjadi mengibui anak-anak yang kita ada.
2: Sementara Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomimano, menitipkan pesan untuk menjaga kekompakan dan semangat para pemain. BTM juga menceritakan kilas balik salah satu orang yang berjasa bagi Persipura, yakni Rudi Maswi, yang sepanjang hidupnya memiliki kesetiaan dan bertanggung jawab ketika Persipura berjaya hingga terpuruk. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gemah Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Hamdani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19:22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 malam nanti dengan serangkaian lagu-lagu, juga informasi menemani segala aktivitas Anda.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau

pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas di malam hari ini senang sekali masih menemani Anda, memberikan semangat untuk yang lagi beraktivitas, yang saat ini lagi bertugas di tempat tugas, di meja piket ya. Semangat selalu untuk Anda pendengar, dan pastinya selalu terhibur.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya, pukul 19.52 menit. Yuli masih menemani Anda dengan lagu-lagu rohani, ya, Hindu untuk Anda pendengar ya. Di pukul 20 kita akan nikmati lagu-lagu dari berbagai daerah, menemani segala aktivitas, rutinitas di malam hari ini yang lagi santai ataupun lagi menjalani aktivitas.
1: Ku bersujud tetap di jalanmu.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, lagu-lagu dari berbagai daerah. Pendengar, selamat malam ya untuk Anda yang malam hari ini lagi berada di tempat kerja, yang saat ini lagi berada di meja piket dan lagi bertugas ya. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani suasana di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda juga yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik ya, semangat untuk Anda pendengar. Selamat malam saja dengan suasana yang lagi ada di kampung-kampung, yang saat ini terhibur selalu.

RI dengan esensi buku. Esensi buku Ziarah adalah novel karya Hilman Hariwijaya yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pria bernama Rashid yang melakukan ziarah ke berbagai tempat suci di Indonesia. Selama perjalanan tersebut, ia bertemu dengan berbagai orang dan menghadapi berbagai konflik yang memperdalam pemahamannya tentang hidup, agama, dan makna keberagamaan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pukul 20 lebih 29 menit menyapa Anda yang saat ini lagi berada di meja makan, lagi santap malam bersama keluarga. Ya, nikmati kebersamaan di malam hari ini. Makan malam tentunya membawa efek yang luar biasa untuk keluarga. Dengan berkumpul tentunya membawa, menambah kebahagiaan tersendiri, menambah kasih ya, ikatan cinta semakin erat ya. Dan tentunya di makan malam biasanya sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang tercinta ya. Jika Anda senang menikmati makan malam bersama, nikmati sebaik mungkin. Dan selamat malam ya, semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani Anda.

0: Todos y todos, adesso di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

20 lebih 40 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami informasikan buat Anda pendengar yang lagi memantau siaran kami di frekuensi 90.3 MHz ya. Berkumpul bersama keluarga di pada malam hari untuk Anda ya, ada beberapa manfaat yang bisa Anda petik ya. Malam hari adalah momen yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga terkasih. Setelah menjalani kegiatan harian yang begitu padat ya, pulang ke rumah untuk beristirahat sambil meluangkan waktu duduk bersama keluarga bisa menambah rasa bahagia. Ya, pendengar, yang pertama adalah interaksi kian penuh makna ya, pendengar, waktu yang tepat untuk beristirahat sambil menikmati kebersamaan dengan keluarga. Pada waktu ini biasanya setiap anggota sudah selesai menjalani kegiatannya sehingga pikirannya tenang dan bisa diajak berbagai cerita. Yang kedua ada ikatan emosional semakin erat ya. Kebersamaan yang dijalani pada malam hari dapat menciptakan koneksi yang dalam. Selanjutnya ada meningkatkan daya fokus dalam menanggapi percakapan dibandingkan pagi hari yang begitu singkat atau siang hari yang masih ada kegiatan padat. Berkumpul keluarga pada malam hari menjadi waktu yang tepat untuk bisa berfokus. Ketika ada yang berbicara, anggota lainnya bisa lebih rileks mendengarkan sambil memahami topik pembicaraan. Yang keempat ada kesempatan menciptakan kenangan manis ya di malam hari, momen yang begitu berharga ketika bisa bersama keluarga. Terlebih lagi jika memang semua anggota punya kesibukan padat setiap harinya. Maka ini adalah kesempatan untuk saling menciptakan kenangan manis. Dan yang kelima adalah bisa dijadikan tradisi dalam keluarga. Iya, manfaat berikutnya adalah momen ini bisa dijadikan tradisi dalam keluarga. Jika menunggu libur tiba masih lama, manfaatkan malam hari untuk tradisi berkumpul. Dan yang terakhir, semakin gak canggung ya untuk saling terbuka ya. Malam hari Anda berkumpul setelah selesai beraktivitas, Anda dapat mengajak anggota keluarga lainnya untuk menjaga komunikasi agar tetap terbuka. Semakin jarang berkumpul dengan keluarga tentunya akan menjadi canggung ketika ingin menceritakan sesuatu. Oke, pendengar, itu dia beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan dari berkumpul dengan keluarga di malam hari ya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda pendengar dan diketahui di malam hari ini.

tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Pernahkah tidak kamu lihat kampu anak dorang rebahan berjam-jam, berdompu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pemuka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami selanjutnya cukupkan dulu lagu-lagu dan kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Ini sejumlah wilayah, ia meminta pemerintah tidak pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi diberlakukan di wilayah terdampak, karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai.
1: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata ice blast. Jadi juga kalau hotspotnya nol, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada ice spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asam. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut, alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru setengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2020. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam bentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
6: Kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK Bapak Ibu bekerja maupun di SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan bagaimana Bapak Ibu kelas lain. Karena itu disampaikan oleh
5: pada kesempatan itu Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi.
6: Dan program utama, utama metodologi faktor dan rekayasa
5: Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap sahabat. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.

0: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Di Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama Interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga Forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas, terdakwa Iswah Abida Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa

0: Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
1: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan lagi, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10 ribu itu juga tidak mudah.
0: Baik.
1: Itu aja.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi, apakah permintaan tersebut dibarengi dengan uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
2: Apa hubungan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
1: Tidak ada hubungan apa-apa.
2: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
1: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
2: Pernah mendapat uang dari bersangkutan?
1: Uang? Tidak ada.
2: Tidak pernah?
1: Tidak.
2: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
1: Mansur? Tidak.
2: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
1: tidak.
2: Bapak maupun keluarganya Bapak?
1: Tidak ada.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas dan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Iskandar Pro 3 RS Mudara untuk Indonesia.
3: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan
5: karena ada anak Karang Taruna hadir selain juga pegawai kelurahan tadi juga ada kursi tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi lansia maka dia tidak lagi antri tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
4: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
6: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya. Kita targetkan selesai tanggal 15 September.
4: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima anak agar tidak perlu mengantri lama.
7: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa disalurkan dengan baik.
4: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan Juli, Agustus, September 2026 kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
8: Terkait dengan ketersediaan tadi bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini. Sudah

0: dalam perjalanan. Jadi
1: pemimpin perumpulokan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di blok sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin perumpulokan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kana, menambahkan selain stok yang ada, perumbulokan Wilayah Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
0: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami, alhamdulillah baik.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivan Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memang persediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
2: Kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu, yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan, bahkan harga. Sisi pasokan dan harga, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya, kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya di kabupaten kota.
1: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in
5: Russia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dijen Luar Negeri Ukraina atau FISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan Kedutaan Besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
6: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
5: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
6: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini proses berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan ataupun hal lainnya.
5: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengka mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan senjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.
4: Their personal decision.
5: Dari Jakarta, Retno Mandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: But well, maybe sometimes it's happened.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlawanan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahraga, bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan atlet Narungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, selamat malam. Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Kami kembali dengan lagu-lagu juga informasi untuk Anda, menemani Anda di malam hari ini yang lagi mau beristirahat ataupun lagi santai bersama keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo Beb, tumben pagi-pagi telepon, pasti ada gosip baru ya?
1: Tahu aja kamu, Mel, kamu pasti kaget deh dengar gosip ini.
0: Gosip apa sih? Bikin penasaran deh.
1: Itu si Jihan yang punya utang sama kamu.
0: Emang dia kenapa?
1: Ya sebenarnya sih bukan gosip ya, tapi ini fakta yang aku dapatkan dari sumber terpercaya.
0: Ah lama, bikin penasaran aja deh.
1: Ya udah, nanti bakal aku ceritain semuanya. Tapi kita ketemu yuk di kafe biasa ya, jam 11, sekalian makan siang.
0: Ya, bilang aja kamu mau ditraktir makan siang. Kebiasaan ya si baby, katanya jam 11. Udah lewat 15 menit belum ada juga.
2: Udah lama ya?
0: Udah dari tahun kemarin tahu. Aku hampir aja nih lengket sama kursi.
2: Aku tadi kejebak macet, makanya telat deh. Kamu udah pesan belum?
0: Belum nih.
2: Kalau gitu kita pesan aja King Crabs Alaska. Pokoknya kamu gak bakal nyesel, ini enak banget. Layat.
3: Iya mbak, mau pesan apa?
2: Saya mau pesan King Crab Alaska. Minumnya ya paling enak aja deh.
3: Ini pesanannya mbak, selamat menikmati.
2: Akhirnya aku bisa juga makan King Crab Alaska. Makan yuk Nel, enak loh ini.
0: Tapi kan Beb, katanya kamu punya gosip tentang Jihan.
2: Iya, aku hampir lupa. Kamu tahu gak Nel, si Jihan-Jihan itu, dia berangkat umroh loh.
0: Apa? Jihan berangkat umroh?
2: Tuh kan, kamu pasti kaget. Dia bisa berangkat umroh tapi gak bisa bayar utang ke kamu. Kayaknya cuma buat gaya-gayaan deh, biar dibilang kaum sosialita.
0: Ih, aku iri banget deh sama dia.
2: Ngapain iri sama dia? Kamu lebih kaya dari dia. Buktinya, kamu minjemin dia uang. Tapi dianya gak tahu diri, gak bayar utang, malah berangkat umroh. Atau jangan-jangan dia pakai jasa umroh yang bisa dicicil itu.
0: Bikin selera makan aku hilang aja deh.
2: Udah, makan aja, enak loh ini. Halo? Oh iya bos, saya segera ke kantor.
0: Kamu harus balik?
2: Iya nih, bos aku telepon. Katanya harus ada berkas yang harus aku urus gitu deh. Biasa, sekretaris kesayangan.
0: Ya udah, pergi sana.
2: Kamu mau bayarin ya?
0: Iya, gampang. Mas, minta bilnya.
3: Ini mbak, semuanya 4.500.000.
0: Hah? Mas gak salah hitung kan?
3: Sudah benar kok mbak. Kepiting Alaskanya itu 3.500.000. Ditambah minuman tadi masing-masing 500.000.
0: Dasar si baby. Aku dikerjain sama dia. Bilang aja dia mau makan tapi gak ada uang. Kere, tapi gayanya sosialita.
3: Gimana mbak, mau dibayar sekarang?
0: Bentar ya, 5 menit lagi baru saya bayar.
3: Oh ya deh mbak, nanti mbak bisa panggil saya atau bisa langsung ke kasir ya.
0: Gimana aku bisa bayar? Uangku cuma tinggal 500.000. Aku pikir makanannya murah, ternyata malah semahal itu. Nila, so jadi orang kaya, jadinya gini deh dikerjain baby. Kayaknya aku gak punya pilihan lain deh, aku pakai pinjol aja deh. Terserah deh, mau pinjol kek, apa kek, yang penting bisa bayar makanan mahal ini. Daripada aku diviralin, nanti malah popularitasku sebagai kaum sosialita hancur lagi. Oh no, 4 juta hanya untuk makan satu kali. Tapi ya udah deh.
2: Nel, aku lagi butuh uang nih. Kamu bisa bantu kan?
0: Emang untuk apaan?
2: Aku kena masalah di kantor. Jadi aku harus gantiin kerugian kantor 200 juta Nel. Tapi aku cuma punya uang 190 juta. Kurangnya 10 juta lagi. Kamu bisa bantu kan?
0: Kalau aku bilang aku gak ada uang, si baby pasti curiga kalau aku bukan orang kaya. Nanti dia gak mau lagi temenan sama aku. Dan mungkin aku akan jadi bahan ejekannya nanti.
2: Nel, Nela, jadi enggak, lamun aja, aku butuh banget tahu.
0: Aku lagi enggak pegang uang nih, tapi aku coba WA papaku ya. Paling 5 menitan udah ditransfer. Tapi 10 juta aja ya.
2: Ya udah, nanti uangnya kamu transfer aja ke rekening aku ya. Aku pamit ya. Akhirnya 10 juta masuk ke rekening aku. Ini nih enaknya temenan sama anak orang kaya. Gampang banget dibohongin. Dia gak tahu aja uangnya aku pakai buat bayar pinjol. Tapi kenapa tadi aku gak bilang aja 50 juta gitu ya, biar utang-utangku lunas. Nasib. Andai aja aku beneran jadi sekretaris, bukan OB, pasti uangku banyak.
4: Beb, uangnya udah masuk ya 10 juta?
2: Iya udah Nel, makasih ya. Nanti kapan-kapan deh aku ganti.
4: Ya diingat ya, itu kan jajan aku sehari.
2: Kamu kan bisa minta lagi sama papa kamu yang tajir itu Nel.
0: Hai Jihan.
2: Eh Nela, apa kabar?
0: Baik, tapi
2: apa?
0: Maaf ya, utangku belum bisa aku bayar.
2: Oh itu, santai, gak apa-apa kok. Nanti kalau kamu udah punya rezeki, baru kamu bayar.
0: Makasih ya, aku jadi gak enak sama kamu.
2: Oh iya, kamu baru pulang umroh ya? Alhamdulillah, ya mungkin sudah panggilannya.
0: Aku tuh iri deh sama kamu. Usaha kamu lancar, bisa pergi umroh lagi.
2: Eh Jihan, bayar dong utang kamu. Heran ya, utang gak bisa dibayar malah bisa berangkat umroh. Eh, dimana-mana tuh bayar utang dulu baru bisa umroh.
5: Ini maksudnya apa ya? Aku punya utang. Sama siapa?
2: Alah, nyampra pura deh.
0: Baby, udah dong jangan marah-marah sama Jihan, kasihan dia.
2: Tuh Jihan, lihat sendiri kan, bahkan Nela masih aja ngebela kamu.
0: Udah, malu tahu diliatin orang-orang, mana ada yang ngerekam lagi.
2: Biarin aja Nel, biar netizen Indonesia tahu Jihan yang sok kaya sampai bisa berangkat umroh ternyata punya utang yang gak mau dibayar.
5: Baby, kayaknya kamu salah orang deh, aku gak pernah punya utang.
2: Wah, parah nih orang. Nel, kamu jangan diam aja dong. Aku kayak gini biar si Jihan bayar utangnya ke kamu.
5: Aduh, bentar deh. Aku minjam uang ke Nela gitu.
2: Iya kan? Makanya bayar dong.
5: Ini kayaknya salah paham deh. Bukan aku yang minjam uang ke Nela, tapi sebaliknya. Nela yang minjam uang ke aku dan sampai sekarang juga belum dibayar. Aku sampai detik ini gak nagih utang aku ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, mending kamu bayar deh utang kamu sekarang.
0: Jihan, maaf. Tapi aku belum ada uang.
2: Jadi bener Nel, kamu yang minjem uangnya ke Jihan. Tapi kamu bilang
3: kamu Nela kan?
0: Iya, ada apa ya?
2: Kamu kan pelayan di restoran King Crab itu kan?
3: Bener mbak, tapi saya sudah gak kerja di sana lagi.
0: Terus apa hubungannya dengan saya?
3: Saya sekarang adalah debt collector. Jadi saya ditugaskan untuk menagih utang ke mbak Nela totalnya 20 juta.
2: Nel, kamu serius punya utang sebanyak itu? Berarti kamu bukan orang kaya dong.
0: Aku terpaksa minjem di pinjol. Dan itu gara-gara kamu tahu.
2: Kok gara-gara aku sih?
0: Ya iyalah. Coba kamu ingat waktu kita makan di kafe. Kamu cuma numpang aja kan. Mau makan enak giliran bayar malah pergi. Dan aku juga terpaksa minjem uang 10 juta ke pinjol. Gara-gara ngebantuin kamu tahu, baby.
3: Jadi ini mbak Baby Bianca?
0: Iya, namanya Baby Bianca.
3: Mbak yang OB itu kan?
0: OB? Baby ini sekretaris di perusahaan besar, bukan OB.
3: Saya gak salah lagi, ini mbak Baby Bianca yang OB itu. Pinjaman kamu juga udah banyak loh mbak, hampir 30 juta, kapan nih dibayar?
2: Nantilah mas, saya belum ada uang.
0: Jadi selama ini kamu tuh cuma OB?
2: Ya walaupun aku OB, tapi aku punya kerja. Daripada kamu, nganggur gak jelas, katanya anak orang kaya, malah kere.
0: Kamu ya?
5: Kalian jangan berantem di sini dong, malu.
3: Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Secepatnya kalian berdua harus bayar utang kalian. Kalau tidak, saya akan meneror kalian.

pintar beli bawang, gak taunya dicolong orang. Jangan kamu sering berutang, nanti hidup jadi gak tenang. Demikian mini drama Lingkaran Utang, produksi RRI Ternate. Sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, lagu-lagu dari daerah Bovendigul ya, punyanya Audi Band, sudah mengantar kita ke menit 50 dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Yuli menyapa Anda yang saat ini lagi pada berada di kamar, lagi beres-beres, mau beristirahat ya. Jangan lupa memeriksa kembali apapun yang akan Anda perlukan di hari esok, dan semoga Anda bisa menyiapkan dari malam hari ini dan besok bisa menjalani aktivitas ya tanpa kurang satu apapun. Kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu dari Audi Band.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 22 lebih 1 menit pendengar kita tidak terasa sudah masuk dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia di sana, hati sudah rawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Okay, saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat malam. Kita sudah masuk dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ya, seperti biasa pendengar, dalam acara Ruang Rindu, kami yang bertugas akan hadirkan lagu-lagu. Menanti partisipasi Anda di 0811 4954 333. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan pendatang baru, Kalisa ya?
0: Yuli yang bertugas.
1: Kalisa?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Kak Yuli.
0: Iya, oke.
1: Dengan pendatang baru di Batam, Kak Yuli.
0: Oke.
1: Dengan Mas Prabu.
0: Mas Prabu, selamat bergabung.
1: Iya, ini lagunya tahun berapa, Kak?
0: Tahun 80-an, 90-an.
1: 80-90 ya. Kak Yuli sehat kan?
0: Puji Tuhan sehat di malam ini.
1: Iya, mantap. Kasih lagu itu kak, apa nama Kodok pun ikut bernyanyi, Billboard.
0: Yuli coba cari ya.
1: Iya, Kodok apa Katak gitu. Pokoknya Kodok pun ikut bernyanyi, Katak pun apa Kodok gitu.
0: Oke.
1: Iya. Salam buat Kak Yuli, tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar kak.
0: Oke, amin.
1: Iya, terus salam juga buat apa, Kang Irwan, buat Put

0: Basta mana lah kak. Basta Yuli.
1: Okay.
0: Makasih ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Ya, selamat malam.
1: Baik, selamat bergabung ya yang ada di Batam. Halo, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Iya, ruang rindu.
2: Oke, sudah ada di dalam.
1: Halo.
2: Oke,
1: lanjut.
2: Oh, ada di dalam ya? Ada yang di dalam duluan. Halo, Kak Gita ya?
1: Halo, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu, Kak Lisa.
1: Yuli yang bertugas malam ini.
2: Oh, Kak Yuli, maaf ya. Baru buka rahasia.
1: Oke.
2: Iya, Kak Yuli, kabarnya?
1: Yuli, kabarnya baik?
2: Iya, amin. Malam ini udah.
1: Marika, lagu apa?
2: Oh iya, Dika request lagu dari Ruth Sana ya, Ingin Kumiliki.
1: Oke.
2: Dari Ruth Sana ya, Ingin Kumiliki.
1: Baik.
2: Ya, salam yang pertama buat Kak Yuli lagi bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, sehat. Terus salam buat Bang Andika Karunati di Jambi, salam saya sehat selalu, tetap semangat, semoga terhibur. Terus salam buat Ibu Utri bersama Pak Freddy di Maroke, salam sehat juga Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Serlita, Kak Ayu, Mas Sohi, Siguria, Pak Usu, Putra Tenga, Kakak Tias, dan semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Salam sehat dari Dika.
1: Okay.
2: Ayo yuk. Selamat
0: malam Kak Yuli.
1: Oke, lanjut. Selamat malam.
0: Ya, saya request lagunya dari Iwan Fal. Aku Bukan Pilihan.
1: Baik.
0: Ya, salamnya pertama buat Kak Yuli, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Yuli baik-baik saja, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, lancarkan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala terus. Buat Dika, terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Sehat selalu, panjang umur, rezeki bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala terus. Buat Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri bersama Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu di Maroke. Bang Tias, Bang Rimba, Bang Fozi, Bang Ahmad Iriawan, Bu Ruth Natalia, Bu Farita, Kak Iperlita di Manado. Salam sehat, salam persahabatan di udara buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Yuli.
1: Baik, terima kasih kembali di malam hari ini.

Dengar untuk Anda yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Selamat malam saja untuk Anda pendengar. Semoga suasana malam hari ini ya, kami dapat temani dengan hadirnya lagu-lagu yang

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Oke, saudara pendengar, itu dia yang sudah kita dengarkan ya, lagu Ingin Ku Miliki yang menemani kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Dan sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Iya, ruang dengan rindu.
1: Bunda Ima.
0: Dengan Bunda Ima, selamat bergabung. Apa kabar?
1: Kabarnya baik dan sehat selalu, cuaca sangat mendukung.
0: Baik, terima kasih. Apa iya, yang mau di request Bunda Ima?
1: Request lagunya Titip Sandora, kalau bisa Titip Sandora dan Muksin ya, yang judulnya Saling Percaya.
0: Oke.
1: Boleh nggak?
0: Yuli coba cari ya.
1: Oh iya, sambil cari Bunda salam-salam dulu ya.
0: Baik.
1: Oke, salam pertama tentunya ya buat Ade Yuli bersama operatornya, dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, okay. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus ada salam buat putra Tenga di Papak, salam sayang, semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Bunda Lanusu, Bapak Usu, Oma Deva, terus ada Bunda Wigati, Bunda Lili, Bunda Utri, selamat malam. Ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, Bapak Junaidi, Bang Ramadan, ada Bang Darwin, ada Bapak Yoga, dan Bapak Widi juga sekeluarga, selamat malam. Dan semua-semua saja ya, selamat okay. malam.
0: Titi Sendora judulnya apa tadi ya Bunda Ima?
1: Saling Percaya dari Titik Sandora.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ade Yuli, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih kembali. Oke, Bunda Ima yang sudah menelpon ya, selamat malam ya. Yuli masih menanti partisipasi di 0811 49

Baiklah, saudara pendengar, kita akan dengarkan yang sudah Yuli siapkan ya. Tentunya yang di request, semoga dapat menghibur, menemani pendengar.

Oke, pendengar saling percaya punyanya Titi Sandora yang direquest oleh Bunda Ima ya. Saling percaya itu perlu apalagi kalau lagi LDR ya. Harus bisa untuk saling percaya agar hubungan tetap awet. Oke, kalau tidak percaya jangan LDR ya. Oke, kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

Pendengar, pukul 22.43 menit waktu Indonesia Timur. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Menyapa buat yang lagi ada di wet sana, di bawah menara TVRI, di Perumana Bonggo, para pendengar yang ada di pelabuhan, pintu 5, pintu 7, yang ada di Pasar Mumanjakoa, yang ada di Kalibening, di Kampung Timur, di Aerob, dan juga yang ada di sepanjang jalan bandara, ya semuanya selamat malam saja, dan tak lupa juga buat yang ada di Bosoa. Apa kabar? Yuli juga mau menyapa buat yang ada di titik nol juga, yang mungkin lagi mangkal, lagi santai di sana. Di Cafe 86 juga ya, mungkin lagi masih kumpul-kumpul ya, semangat dan pastinya terhibur. Baik, saudara pendengar, Yuli nantikan di 0811 4988 222.

saudara pendengar, untuk Anda yang belum bergabung, kami masih terus menanti. Dan yang lagi memantau siaran kami, semoga terhibur. Kami hadirkan lagi lagu yang sudah Yuli siapkan di meja studio menemani pendengar.

Baik, saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Baik, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi, yang sudah ikutan ya. Semoga suasana di malam hari ini ya, Anda bersama orang tercinta dalam keadaan yang bahagia, ceria, dan juga penuh dengan kasih. Kami hadirkan satu lagu lagi sekaligus menutup jumpa kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pendengar, kita masuk dalam acara Musik Keperaduan edisi malam hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami yang baru tugas. Saya penyiar Anda Yuli, pendengar, senang sekali dapat menemani Anda di acara Musik Keperaduan. Para pendengar yang lagi pada mau beristirahat, yang malam hari ini lagi beres-beres di kamar ataupun juga lagi menyiapkan perlengkapan untuk hari esok, selamat malam saja untuk Anda pendengar.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika.
3: Ih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Oke, pendengar di frekuensi 90.3 MHz, selamat malam. Yuli juga mau menyapa buat yang ada di rumah sakit, para medis yang lagi ada dirawat juga, selamat malam. Para pengunjung ataupun yang lagi menjaga keluarga ataupun orang tercinta Anda di rumah sakit, selamat malam juga. Semangat ya, di malam hari ini kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, Nat. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Oke, pendengar, sudah ada penelpon yang masuk. Yuli mau sapa dulu ya. Siapakah yang ada di ujung telepon? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Apa kabar dengan Ibu Wanusu ya?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak iya. Elisa.
0: Yuli yang bertugas.
1: Yuli, oh, Mbak Yuli. Request lagu dulu, Mbak Yuli.
0: Iya, mau request lagu apa?
1: Lagunya Kita Sama-sama Cinta dari Andra Respati dengan Arya Saloka.
0: Oke.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas dan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Bang Ramadan, buat Bang Darul, buat Bang Ahmad Irwansyah, buat Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subuh Sri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung ya di

0: Oke, pendengar di Meja Studio sudah ada lagi yang menelpon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, NTK. Halo.
0: Oke, halo, selamat malam. Selamat bergabung dengan siapa di mana?
1: Putra Jaya di Aceh.
0: Oke, Putra Jaya, selamat berpartisipasi.
1: Terima kasih. Kita request lagu dari Robby MS.
0: Oke.
1: Bukan salahku, bukan salahmu.
0: Baik.
1: Ya, salam buat Bung Freddy, Bung Bernard, Bintang Tatama, Kak Satria.
0: Halo, suaranya terlalu kecil ini.
1: Iya. Buat Pak Nasrun, Bang Sirwan, buat Mbak Lina, itu semuanya lah yang malam hari ini.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di malam hari ini yang bergabung dalam acara Musik Keperaduan. Kita akan dengarkan dulu Andra Respati bersama Elsa Pitaloka, Kita Sama-sama Cinta.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini dalam acara Musik Kepraduan. Saya penyiar Anda Yuli sudah menemani dari pukul 19 waktu Indonesia Timur hingga saat ini. Pendengar, saatnya saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi yang indah dapat menyambut hari esok dengan penuh sukacita.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja, membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

negara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di Panjang Luas kan dari Jalan Trans Papua yang terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Kami tim siaran pagi ini, saya Lisa ya, bersama Anda. Kebersamaan kita pendengar, semoga memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Di mana kebersamaan kita pagi ini ada, nanti kami hadirkan pendengar ya. Ya, ada serangkaian lagu-lagu rohani yang tentu sudah kami hadirkan, kita dengarkan. Nanti akan kami hadirkan hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita juga pagi ini pendengar, di mana pagi hari ini ya, menyambut hari baru, terutama umat Nasrani, umat Katolik. Nanti akan mendengarkan siraman rohani Kristen dibawakan oleh Suster Christella Sialagan KYM dengan judul renungan, tema renungan ya, pengajaran Yesus tentang hidup sejati. Bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik yang terkasih, kita masuk dalam renungan bersama saya, Suster Christella Sialagan KYM. Pada bulan ini kita memasuki bulan September atau disebut dengan bulan Kitab Suci. Selama satu bulan ini kita akan mendalami Kitab Suci. Tema Kitab Suci pada bulan ini adalah Yesus Guru yang Penuh Kuasa. Dan pada pertemuan yang pertama ini kita akan mendalami tentang pengajaran Yesus tentang hidup yang sejati. Tujuannya agar kita memperbaharui hidup kita sebagai orang Kristen dan sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Gagasan pokoknya, pertemuan ini mengajak kita untuk mendengarkan Yesus sebagai guru yang menunjukkan makna hidup yang sejati. Melalui sabda-sabda bahagia, Yesus berbicara ke dalam realitas hidup kita hari ini yang penuh dengan tekanan dalam bekerja, kecemasan akan masa depan, tuntutan ekonomi keluarga, relasi yang rumit, rasa lelah dan kecewa menghadapi dunia yang terasa tidak adil. Di tengah semuanya itu, Yesus menawarkan jalan yang tampak sederhana tetapi radikal, yakni bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta, jabatan, prestasi, atau pengakuan sosial, tetapi pada sikap hati yang terbuka kepada Allah dan sesama. Sabda-sabda bahagia menjadi dasar seluruh ajaran Yesus tentang kemuritan, sebab di sanalah kita diajak untuk membangun hidup dari dalam. Kita diajak untuk menjadi rendah hati, berbelas kasihan, haus akan kebenaran, dan setia meski harus menanggung risiko. Pertemuan menolong kita untuk merefleksikan pengalaman hidup konkret kita dan menata ulang arah hidup kita sebagai murid Kristus, agar iman sungguh menjadi sumber kekuatan, harapan, dan kebahagiaan yang nyata dalam keseharian kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita awali pertemuan kita dengan bernyanyi Mada Bakti 210.

Saudara-saudari terkasih, kita kembali memasuki bulan Kitab Suci Nasional atau yang sering disebut dengan BKSN. Tema bulan Kitab Suci tahun ini adalah Yesus Guru yang penuh kuasa. Wajah Yesus dalam Injil Matius. Bersama-sama kita akan mendalami Injil Matius. Dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendengarkan Yesus Guru yang penuh kuasa yang menyingkapkan makna hidup yang sejati melalui sabda-sabda bahagia. Di tengah tantangan hidup akibat tekanan dan bekerja, masalah keluarga dan situasi dunia yang sering membingungkan, Yesus mengundang kita untuk menempuh jalan kebahagiaan yang lahir dari pembaharuan hati. Sabda-sabda bahagia menuntun kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang hidup dari iman, belas kasihan, dan kesetiaan. Mari kita membuka hati, mendengarkan Dia, dan memulai pertemuan ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Pada awal bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026 ini, kami berkumpul untuk mendengarkan Yesus Putramu terkasih, Guru yang penuh kuasa. Bukalah hati dan budi kami agar melalui sabda-sabda bahagia, kami dimampukan memperbaharui sikap hidup, menata kembali arah langkah kami, dan bertumbuh sebagai murid Kristus yang sejati. Semoga firman-Mu menjadi sumber kekuatan, harapan, dan kebahagiaan kami dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Penjelasan singkat dari isi sabda bahagia yang telah kita dengarkan. Posisi teks dalam Injil Matius berisi sabda-sabda bahagia yang membuka khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah kumpulan pengajaran pertama dan paling mendasar dari Yesus tentang hidup sebagai murid-Nya. Situasi pengajaran Yesus, Yesus naik ke atas bukit, duduk sebagai guru, sementara para murid dan orang banyak datang dan mendengarkannya. Gambaran ini menampilkan Yesus sebagai Musa yang baru, yang menyampaikan ajaran ilahi dengan kuasanya sendiri. Fungsi sabda-sabda bahagia
Sabda-sabda bahagia menjadi pengantar dan dasar bagi seluruh tuntutan radikal Yesus selanjutnya, seperti menjadi garam dunia dan terang dunia, mengasihi musuh, tidak membalas kejahatan, dan sebagainya. Isi kedelapan sabda bahagia. Yesus menyebut berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang berbelas kasihan, orang yang suci hati, orang yang membawa damai, serta orang yang dianiaya karena kebenaran. Semuanya ini menekankan sikap batin yang bersandar pada Allah dan kehendaknya. Kalau kita merasa miskin di hadapan Allah, berarti kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita, perjalanan hidup kita. Kita harus mau berjuang, berusaha, bukan pasrah begitu saja dengan keadaan. Makna kebahagiaan menurut Yesus. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari keberhasilan lahiriah, tetapi dari hidup yang selaras dengan kehendak Allah dan terbuka pada kasih-Nya. Sabda bahagia khusus bagi murid. Para murid disebut berbahagia ketika dicela dan dianiaya karena Yesus, sebab kesetiaan mereka akan berbuah upah besar di surga. Pesan utama perikop ini, sabda-sabda bahagia menggenapi hukum Taurat dengan menuntun manusia dari ketaatan lahiriah menuju pembaharuan hati sebagai jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendalami teks, sekarang marilah kita lihat beberapa poin berikut. Sabda-sabda bahagia dalam Injil Matius tidak terutama berbicara tentang kemiskinan, penderitaan atau kelaparan secara lahiriah, tetapi menyentuh sikap batin terdalam manusia. Melalui sabda-sabda ini, Yesus mengajak kita untuk mengalami pembaharuan hati dan membentuk kepribadian baru yang sesuai dengan identitas kita sebagai umat Allah yang baru. Yesus mengundang setiap orang tanpa kecuali, baik tua maupun muda, sederhana maupun berkecukupan, untuk hidup dengan sikap rendah hati di hadapan Allah. Peka terhadap penderitaan dunia, lemah lembut, haus akan kebenaran, berbelas kasihan, berhati murni, membawa damai, dan setia pada kebenaran, meskipun harus menanggung risiko. Inilah ciri iman dan kasih sejati seorang murid Kristus. Sabda-sabda bahagia menjadi dasar untuk memahami tuntutan-tuntutan Yesus yang tampak berat dan radikal, seperti mengasihi musuh dan menolak kekerasan. Tuntutan ini bukanlah beban yang tidak masuk akal, melainkan panggilan untuk menjadi pribadi baru yang hidup menurut kehendak Allah, bukan menurut ukuran dunia. Di tengah dunia yang dipenuhi egoisme, persaingan, dan ketidakadilan, ajaran Yesus memberi kita alasan sejati untuk berbahagia. Kebahagiaan tidak berasal dari harta, jabatan, atau kekuasaan, tetapi dari hati yang sederhana dan percaya kepada penyelenggaraan Allah. Teladan hidup Yesus sendiri meneguhkan kita. Ia hidup sederhana dan taat sepenuhnya kepada Bapa. Dengan mengikutinya, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari iman dan kepercayaan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berbahagia
karena Tuhan senantiasa menyertai dan mengasihi kita. Meskipun dunia sering mengabaikan kita, di mata Tuhan kita berharga. Karena itu, marilah kita menjalani peziarahan hidup ini dengan rendah hati dan penuh kepercayaan, mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, dan memilih untuk berbahagia hari ini, apapun keadaan yang kita hadapi. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, marilah kita membuat aksi atau kegiatan kita menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa sederhana. Setiap hari peserta diajak menutup refleksi dengan doa singkat, memohon kerendahan hati, kekuatan dan kepercayaan pada penyelenggaraan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan melalui pengajaran Yesus, Guru yang penuh kuasa. Sabda-sabda bahagia meneguhkan kami untuk memperbaharui sikap hati dan menata kembali cara hidup kami sebagai murid Kristus yang sejati. Utuslah kami untuk mewujudkan sabdamu dalam tindakan nyata dengan menjadi pribadi yang rendah hati, berbelas kasihan dan pembawa damai di tengah dunia. Sertailah langkah kami agar dalam peziarahan hidup ini, kami setia mengandalkan Dikau dan berani memilih kebahagiaan sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohonkan berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan bernyanyi puji syukur 650.

para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa untuk minggu selanjutnya pada pertemuan yang kedua pendalaman kitab suci. Syukur kepada Allah.

Dengar pukul 5.53 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah mendengarkan renungan ya di pagi ini dengan judul pengajaran Yesus tentang hidup sejati yang sudah dibawakan tadi oleh Suster Christella Sialagan KYM. Dengan melalui sabdanya, ya, kita diingatkan bahwa hidup sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki atau keberhasilan yang kita capai, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan kasih, iman, dan selalu dekat dengan Tuhan. Terlebih mendengar masyarakat Kabupaten Pendekel, terutama umat Nasrani, umat Katolik ya, di bulan September ya. Di bulan September yang bagi umat Katolik ya, dikenal sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Ya, jadikan sabda Tuhan ya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga renungan tadi ya tidak hanya kita dengarkan, tetapi juga menjadi bahan ya untuk kita renungkan dan kita praktikkan dalam kehidupan bersama keluarga maupun sesama. Selamat pagi, selamat menyambut hari baru dan bulan baru, bulan September ya. Semoga di awal bulan ini diberikan semangat, harapan baru dan langkah yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Apapun yang kemarin sudah dilewati, hari ini dimulai ya lagi dengan hati yang penuh syukur dan semangat ya. Selamat pagi ya sekali lagi pendengar untuk Anda masyarakat Kabupaten Bovendigul, di Bovendigul dan dimanapun Anda berada ya, lagu-lagu yang selanjutnya akan hadir, lagu-lagu rohani, senantiasa memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat.

dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.
2: Waduh, bahaya banget sih.
3: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
3: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga ber

0: Pendengar pukul 6.25 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih bersama Anda, saya Lisa, Anda Bunga Dewa ya. Untuk kami menemani di lintas pagi Bapak Dewa bersama Anda. Sesaat lagi kami hadir menemani Anda ya, dalam sebuah informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita daerah ya, pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, selamat menyambutnya segala pemenang aktivitas Anda di hari baru ini. Senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran ya, dalam segala aktivitas pagi Anda. Selamat menikmati suasana ya pagi ini, terutama masyarakat Kabupaten Bovendigo, Enang Ambe, Nejanomba, Waninabo, Kongget Lanukatukon, Seraranung semuanya bersama kami. Masih dengan ya serangkaian ya ada satu tembang lagi dan tentu masih akan kembali di ruang dengar Anda. Ada juga beberapa pesan ya, ada pesan-pesan yang nantinya hadir kebersamaan kita di pagi ini. Kita akan jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian warta berita daerah.
1: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Selamat pagi. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Boven Digul menyampaikan warta berita. Sari berita, sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa level 1 khusus ASN orang asli Papua dilaksanakan di Kabupaten Boven Digul. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Rabu, tanggal 2 September 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa level 1 khusus ASN orang asli Papua dilaksanakan di Kabupaten Bovendigo. Reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Kabupaten Bovendigul melalui bagian pengadaan barang dan jasa bekerja sama dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan resmi menyelenggarakan bimbingan teknis dan uji kompetensi sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1 yang dikhususkan bagi aparatur sipil negara orang asli Papua di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Kegiatan berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dan dibiayai dari DPA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2026. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus ungkapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas. Pelatihan serta ujian sertifikasi level 1 ini merupakan langkah awal yang krusial untuk membekali para ASN dengan pemahaman regulasi dan teknis pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa.
2: Dalam mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan pemahaman serta praktik pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui bagian pengadaan barang dan jasa melakukan kerjasama dengan Biro Pengadaan Barang Jasa Sekda Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan bimbingan teknis dan uji kompetensi pengadaan barang jasa sertifikasi level 1 bagi aparatur sipil negara orang asli Papua. Pelatihan dan uji kompetensi ini bertujuan untuk memastikan para pelaku di bidang pengadaan barang dan jasa memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diakui secara nasional oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi atau lembaga terkait lainnya. Pengadaan barang jasa pemerintah memiliki strategi sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan daerah.
1: Makna strategis pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekedar mekanisme pemenuhan kebutuhan negara, melainkan instrumen kebijakan arifmatif yang kuat untuk pemberdayaan orang asli Papua. Pengadaan barang dan jasa berperan penting dalam mendorong pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan ekonomi di tanah Papua. Dengan menguasai kompetensi pengadaan, aparatur sipil negara orang asli Papua dapat turut serta secara langsung dan berperan sentral dalam mengelola anggaran dan pembangunan di daerah sendiri. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat struktural Eselon 4A LPP RRI Bovendigul, momen berharga untuk membangun sinergi dalam peningkatan pendidikan. Agustina Yuniarsi kembali melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bovendigul menggelar acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat struktural Eselon 4A di lingkungan LPP RRI Bovendigul atas nama Yuliana Veronica Apaserai Selasa 1 September 2026. Acara tersebut tentu menjadi momen yang sangat luar biasa dan penuh makna. Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunurombe memimpin acara tersebut dan menyampaikan pesan-pesan penting kepada pejabat yang baru dilantik. Ia menyampaikan bahwa momen pelantikan ini bukanlah hal biasa, melainkan sesuatu yang luar biasa bagi yang menerimanya, karena tidak semua orang berkesempatan mendapatkan kepercayaan tersebut. Kepala LPP RRI Bovendigul menekankan bahwa pergantian pejabat kali ini berlangsung cepat dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tentu posisi tersebut sudah mendapatkan pengganti sekaligus pendamping. Hal ini menjadi anugerah yang patut disyukuri bersama. Berharap seluruh keluarga besar RRI Bovendigul memberikan dukungan penuh kepada pejabat yang baru dilantik agar roda organisasi tetap berjalan lancar. Tanpa dukungan bersama, rencana dan program kerja yang disusun tidak akan terwujud.
3: Ya, momen seperti ini ada yang menganggap biasa-biasa saja. Tetapi yang bersangkutan pasti menganggap bahwa suatu momen yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena tidak semua dari kita bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Tentu kita sebagai angkasawan dan angkasawati dari Bendigu khususnya bersyukur, karena dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 bulan kita mendapatkan pengganti untuk pasubat usaha. Yang kedua, selaku pimpinan juga mengucap syukur karena ada pendamping. Kalau kemarin belum, 1 bulan tidak ada pendamping. Selaku pimpinan mengharapkan dari kita semua untuk mendukung saudara kita dalam menyukseskan atau roda kegiatan di dalam institusi kita itu Bendigu.
1: Kepada pejabat yang baru dilantik, Kepala LPP RRI Bovendigul berpesan agar senantiasa menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dan negara dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengingatkan bahwa panduan tugas dan tanggung jawab sudah tersedia dan dapat dijadikan pedoman. Selain itu diminta untuk merangkul seluruh rekan kerja tanpa terkecuali dan tanpa pilih kasih.
3: Kalau tidak kita dukung, maka apa daya Ibu Vero untuk menyukseskan itu? Contoh kecil, disiplin, kalau teman-teman tidak dukung, tidak akan jalan. Kemudian secara khusus untuk saudara kita Ibu Vero, tunaikanlah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi dan negara kepada Ibu sebaik mungkin. Jangan beranggapan bahwa bekerja atau tanggung jawab yang diberikan itu untuk pimpinan, tetapi bekerjalah untuk negara dan bangsa, dan yang terakhir adalah bekerja untuk Tuhan. Bagaimana caranya supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik? Ada panduannya. Tugas dan tanggung jawab sebagai kasubag tata usaha bisa dilihat di mana-mana ada. Kemudian rangkullah seluruh teman-teman tanpa kecuali. Siapapun dia, jangan pilih kasih. Rangkullah teman-teman itu sebagai satu keluarga, sebagai satu tim yang solid untuk memajukan RRI Bovendigul. Mari kita sama-sama berkomitmen dan bersinergi untuk memajukan subjek kita LPP RRI Bovendigul untuk semakin hari semakin lebih baik.
1: Seluruh pihak yang hadir diajak untuk berkomitmen dan bersinergi demi kemajuan LPP RRI Bovendigul agar semakin hari semakin baik di masa mendatang. Acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri oleh seluruh pegawai RRI Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KUA PPAS perubahan disahkan DPRK Bovendigul, minta OPD proaktif dalam pembahasan RAPBD. Laporan Septianing Nurjana.
4: Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul Oral Bruner Leleng meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD lebih proaktif dalam setiap tahapan pembahasan anggaran. Hal ini disampaikan setelah KUA PPAS perubahan disepakati dan pembahasan akan dilanjutkan pada rancangan APBD. Oral menegaskan OPD perlu memberikan perhatian terhadap pembahasan baik dalam rapat paripurna maupun pembahasan khusus bersama Badan Anggaran DPRK. Menurutnya, DPRK meminta setiap OPD menyampaikan rincian kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran, terutama program yang bersumber dari dana otonomi khusus atau OTSUS.
5: Ya, kami minta ya lebih pada perhatian dalam tahapan pembahasannya, baik paripurna dan pembahasan-pembahasan khusus untuk OPD-OPD dengan tim banggar, ya proaktif dalam pembahasan itu, dalam pembahasan. Kami DPR meminta rincian kegiatan-kegiatan yang diberikan tambahan di setiap OPD yang ada, apalagi khusus untuk OTSUS.
4: Oral menilai rincian program dan penggunaan dana OTSUS perlu dikawal agar penyerapannya memberikan asas manfaat yang jelas bagi masyarakat. Ia juga menegaskan setiap program dan anggaran yang dilaksanakan OPD ke depan harus dilaporkan kembali kepada DPRK. Pembahasan KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh ASIKI FM. Pendengar dan pemirsa, melalui RRI Fest 2026, LPP RRI Bovendigul hadirkan nuansa kebersamaan RRI bersama masyarakat berkolaborasi, peduli lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Berikut laporan Yohanes de Goden.
6: Kegiatan RRI Fest 2026 kembali digelar dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Radio Republik Indonesia dalam memperkuat peran media publik serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan dalam RRI Fest Bovendigul yakni menghadirkan pelaku usaha mikro kecil menengah khusus orang asli Papua. Kegiatan ini menjadi penggerak utama agar UMKM masyarakat lokal harus mampu bersaing di tengah dinamika perkembangan kemajuan dunia pasar dan masyarakat lokal harus menjadi penggerak utama memajukan peningkatan ekonomi keluarga di daerah. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunurombe.
7: Kita menumbuhkan budaya, di dalamnya kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, dan juga mendorong hadirnya atau bertumbuhnya UMKM di lingkup masyarakat. Nah,
6: melalui kegiatan RRI Fest 2026, masyarakat diajak terus bersama RRI bangun kebersamaan dalam memperkuat peran media publik di tengah perkembangan kemajuan yang semakin pesat saat ini. Kegiatan RRI Fest Bovendigul menghadirkan kegiatan peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, cinta lingkungan, serta bazar UMKM. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Capil Go to School, permuda pelajaran dapatkan dokumen administrasi kependudukan. Thomas Syamlian melaporkan.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, melalui program Capil Go to School. Program pelayanan dengan sistem jemput bola ini dilaksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada para siswa. Langkah tersebut dinilai penting terutama bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki dokumen kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Pascal Isameto mengatakan, salah satu tujuan utama pelaksanaan Capil Go to School adalah memberikan kemudahan kepada para pelajar dalam melakukan perekaman KTP elektronik. Menurutnya, melalui program ini, siswa SMA SMK yang telah memasuki usia 16 hingga 17 tahun dapat difasilitasi untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor Disduk Capil maupun pusat pelayanan administrasi kependudukan.
9: Harus kita perekaman karena mereka sekarang itu umur mereka sekarang ada yang 16, ada yang 17. Kalau 17 berarti perekaman bisa mendapatkan KTP langsung. Kalau 16 berarti dari hari perekaman berarti tunggu berapa jatuh di bulan berapa atau tahun berapa baru bisa ambil.
8: Program Capil Go to School juga mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Pastor Raymond Esebius Fasak menilai kehadiran pelayanan administrasi kependudukan langsung di sekolah merupakan langkah positif yang memberikan manfaat nyata bagi siswa dan masyarakat. Menurutnya tidak semua siswa memiliki kesempatan atau waktu untuk mendatangi ke kantor pelayanan Disduk Capil. Karena itu pelayanan jemput bola seperti Capil Go to School dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membantu sekolah dalam memastikan peserta didiknya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
10: Ya, memang ini sebuah program atau kegiatan yang memang sangat-sangat membantu bahkan menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal ini siswa-siswa atau peserta didik di sekolah. Karena memang di satu sisi ya peserta didik atau sekolah atau guru memang mereka disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar, itu fokus utama mereka. Sehingga lalu ada banyak hal yang harus menunjang mereka yang sebenarnya harus mendapat perhatian dari pihak-pihak lain. Dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini lebih khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8: Hal senada juga disampaikan salah satu siswa SMA Santo Yosef Tanah Merah, Naleria Valentin Manti. Ia mengatakan pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi dirinya dan para siswa lainnya dalam mempersiapkan dokumen kependudukan yang nantinya dibutuhkan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
11: Jadi manfaat yang saya dapat perlunya kita perekaman video atau KTP itu karena itu sangat penting bagi kita khususnya remaja yang beranjak dewasa 16-17 tahun. Karena untuk mempergampan kita beranjak ke jenjang kuliah, yang penting untuk mengurus seluruh berkas-berkas dan lebih gampang orang mengetahui.
8: Pelaksanaan Capil Go to School diharapkan tidak hanya mempercepat proses perekaman KTPL bagi pemilih pemula, tetapi juga meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat pagi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: ngambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma, adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

0: jadi dokter.
1: Ya, enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: pendengar di Boven Deagle dan dimanapun Anda berada. Ya, adalah satu lagu ya, daerah Boven Deagle dari suku Wambon ya, Mandobo. Semoga lagu bisa memberikan, lagu ini ya bisa memberikan warna suasana berbeda di pagi hari tentunya. Kita bersama dalam segala apapun aktivitas, terutama baik untuk masyarakat Kabupaten Boven Deagle. Dan ngambe nijanomo meninabo konggatlanu katukun serarung semuanya di pagi ini. Kita bersama pukul 7 ya saat ini kembali mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta membatalkan 15 penerbangan rute Kuala Namu akibat dampak erupsi Gunung Sinabung. Penutupan sementara, bandara tujuan berpotensi memicu keterlambatan hingga pengalihan jadwal penerbangan. Sebanyak 14 penerbangan menuju Sumatera Utara dilaporkan mengalami keterlambatan dari total 41 pergerakan pesawat harian. Pengurus bandara terus berkoordinasi bersama dengan pihak maskapai guna mengantisipasi penumpukan 5.350 calon penumpang. Staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta memberikan bantuan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berbagai bantuan telah disalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Adapun berbagai bantuan yang terdiri atas sembako ini merupakan inisiatif pribadi para staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchinov, saat ditemui di Bilangan Jakarta Selatan Selasa 1 September 2026. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Hasil ini didapatkan Fathir dan Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia Go Zefei Nur Izzuddin mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fathir dan Devin telah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya Jalan RTA Milono. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga diselesaikan. Banyak hal-hal lain juga yang perlu diselesaikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
3: Sementara itu kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
4: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak.
3: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
6: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
5: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
7: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, umpan apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
5: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iin Nurfahraini dari RRI Makassar.
8: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
9: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 9 tabung LPG minyak goreng dan lain sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
8: Menurutnya dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
10: Itu keinginan, idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana, kemudian SDM-nya.
8: Jufri Rahman menambahkan saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
11: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
12: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pau 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
11: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan.
13: Oh, jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
11: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
12: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
14: Iya, jadi Pak ini kan kalau lagi sakit tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada periginya. Jadi yang datang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
12: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pasangan lanjut usia di Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sejak 2026 kehilangan bantuan sosial lantaran terdapat data yang mengindikasikan judi online. Pasangan lansia bernama Dayat yang berusia 77 tahun dan Darmi 63 tahun memiliki keseharian bekerja sebagai buruh. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
15: Ironi menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal normal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis.
10: Mboten mbekan HP, mboten
16: nganggo HP.
10: Mboten nganggo HP ini jenengan.
15: Sebelumnya Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun sejak awal tahun ini bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya kondisi kehidupan pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun Dayat masih harus bekerja sebagai buruh rimbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya pekerjaan tersebut sebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
17: Diajukan sanggah beberapa hari setelah adanya penghentian. Nah, ini sanggahnya sudah diproses, kemudian juga sudah disetujui.
15: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Fadlin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Peru Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton dan belum termasuk dengan 5.000 ton yang sedang berada dalam perjalanan menuju Kupang. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
18: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
19: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kanan mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
18: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
19: Sementara itu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kawasan.

Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang ditumbuhkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Pendengar pukul 7.39 menit waktu Indonesia Timur. Terus bersama Anda sepanjang lintas pagi Bu Fendigul, saya Lisa. Ya, masih menemani Anda, kami yang bertugas, ya, dan juga Bung Dewa, ya. Dimana kebersamaan kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur bersama Anda. Lintas pagi Bu Fendigul, pendengar, selanjutnya nanti akan kami hadirkan adalah informasi perakiran cuaca, ya, yang tentu akan disampaikan, diinformasikan oleh perakirawan pada pukul 8 kebersamaan kita kembali dalam program Halo RRI. Pukul 9 Warta Berita Sentral Pro 3. Itu adalah rangkaian acara selanjutnya pendengar sepanjang lintas pagi Bu Fendigul, kami hadir bersama Anda. Selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda. Semoga senantiasa dimudahkan, dilancarkan, baik Anda yang saat ini sudah ada di sekolah, yang juga ya dalam perjalanan supir-supir angkot, yang juga dalam perjalanan melewati ya, jalur sungai, untuk para driver, ya, dan juga melalui jalur udara, ya, pilot, ya, tentunya juga para penumpang, ya, yang akan kembali lagi melaksanakan mengikuti, ya, segala apapun perjalanan Anda, aktivitas perjalanan Anda semoga dimudahkan, dilancarkan. Juga Anda aktivitas di rumah, tempat-tempat usaha, dan kembali lagi aktivitas baik dalam ruangan, ya, dan juga di luar, di mana Anda beraktivitas kembali di hari ini. Pendengar, perubahan cuaca, yang tentu hujan tiba-tiba ya turun di tengah musim kemarau, ya, ini membuat sebagian warga mengalami gangguan kesehatan. Ya, kalau kita ke puskesmas itu pasti, ya, kita tidak ke puskesmas saja ada saja informasi, ya, di mana dengan di saat yang musim kemarau, di tengah musim kemarau, dan tiba-tiba hujan turun, ya, ini mengakibatkan banyak, ya, warga, sebagian warga mengalami gangguan kesehatan. Tidak heran jika puskesmas maupun RSUD, ya, di sejumlah daerah mulai ramai didatangi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Ya, pendengar, jangan lupa sarapan pagi, makan yang panas, ya, hangat. Jangan lupa, ya, untuk mengisi perut Anda sebelum menjalani aktivitas Anda sarapan pagi. Pagi-pagi, ya, usahakan untuk sarapan pagi agar perut tidak kosong, apalagi untuk anak-anak, ya, ketika mereka akan ke sekolah. Jadi anak-anak itu sangat, anak-anak dan lansia, apalagi nih orang tua lansia itu sangat mudah sekali rentannya di cuaca yang tiba-tiba, ya, di tengah musim kemarau dan tiba-tiba turun hujan, ya. Tetapi di beberapa daerah itu masih musim kering, ya, dan tentunya pendengar masih belum juga turun-turun hujan, ya. Ya, di mana pendengar, ya, khususnya Bu Fendigul, ya, di Papua Selatan, ya, dengan adanya hujan yang turun beberapa hari, ya, hujan yang tiba-tiba turun yang membuat sebagian masyarakat lebih rentan mengalami gangguan kesehatan, ya, perubahan cuaca yang cepat dan panas kemudian hujan, ya, membuat kita punya tubuh ini perlu beradaptasi, ya, karena tetap jaga kondisi, karena itu tetap jaga kondisi tubuh, cukup istirahat, konsumsi makanan bergizi, dan jangan lupa membawa perlengkapan untuk menghadapi perubahan cuaca ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, begitupun juga, ya, kabut asap akibat karhutla, ya, di beberapa daerah misalnya ini juga dapat mengganggu perjalanan dan aktivitas di luar ruangan. Kalau kita di Bukendigo, ya, dengan hujan yang tiba-tiba turun di musim kemarau, membuat sebagian masyarakat lebih rentan mengalami gangguan kesehatan. Tapi ada di sebagian daerah, ya, yang belum juga hujan, ya, kabut asap akibat karhutla ini mengakibatkan mengganggu perjalanan, ya, dan aktivitas di luar ruangan, bahkan berdampak pada transportasi udara, ya, karena jarak pandang menurun, seperti contohnya di Palangkaraya, ya, seperti yang Anda sudah mendengarkan informasi tadi dalam penyampaian Warta Berita Sentral, ya, diinformasikan, dikabarkan di Palangkaraya, ya, kondisi ini sempat menyebabkan masyarakat, ya, mengganggu sekali untuk masyarakat beraktivitas di luar rumah, keluar rumah, ya, untuk membayar pajak, ya. Dan ini sangat mengganggu sekali aktivitas, ya, baik untuk masyarakat yang ada di Palangkaraya sana, ya. Ada tadi informasinya sempat dihadirkan tentu dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Kalau tadi Anda mengikuti informasinya, pastinya akan Anda mengetahui akan informasi tersebut. Jadinya sangat mengganggu, ya, baik masih musim kemarau, belum ada hujan turun,
dengan adanya karhutla mengganggu aktivitas ya masyarakat di sana, dan juga dengan musim kemarau tapi tiba-tiba hujan ini juga membuat sebagian masyarakat lebih rentan mengalami gangguan kesehatan. Jadi khususnya di Bovendigo ya, dengan dengan cuaca ya saat-saat ini ya, ada juga kita bisa lihat ada pohon-pohon yang sudah berbunga ya, ya seperti pohon mangga ya, ada juga durian ya, ada pohon durian yang sudah berbunga ya, ya ada juga pohon-pohon lainnya yang tentu saat-saat ini berbunga ya, itu pertanda bahwa biasanya juga orang tua bisa bilang ini musim pohon-pohon sudah berbunga, jadi nanti akan ada penyakit ya, diantaranya itu ada sakit perut, sakit malaria dan juga mata merah ya, dan juga ada ya penyakit tentu yang selalu disebut ya, jadi kemanapun dimanapun ya dimanapun berada saat ini untuk selalu waspada ya, untuk jaga makanan, jaga diri ya. Apapun yang dimakan, dikonsumsi dan juga dimanapun beraktivitas ya, agar tidak sakit begitu, apalagi di saat musim kemarau ya, di tengah musim kemarau tetapi tiba-tiba turun hujan ya, nih sebagian warga mengalami gangguan kesehatan begitu. Kita akan jalan pukul 8 waktu Indonesia Timur pendengar, dengan hadirnya saya temani dalam program Halo RRI. Nantinya juga ini sambil menanti ya, belum ada informasi disampaikan, dilaporkan oleh perakirawan siapa. Di pagi ini kami masih menanti ya untuk terhubung perakirawan yang nantinya akan menyampaikan informasi, memberikan laporan informasi perakiran cuaca pada hari ini. Sambil kita menanti ya untuk memberikan informasi di mana prediksi BMKG dengan beberapa tembang berikut. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ayo jogging juga.
1: Iya. Kamu sini.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Hai tetangga.
0: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
0: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
0: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
0: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
0: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
0: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
0: Hai, Bayu.
1: Salim dulu tuh.
0: Itu baru

Dengar pukul 7.57 menit waktu Indonesia Timur. Lintas pagi Bu Pendengar bersama Anda. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan info cuaca ya di pagi ini.

0: Bendahara info ya, prediksi BMKG ya nantinya akan disampaikan oleh perakirawan Tiara Novan. Ya, selamat pagi Pak Tiara, silakan dengan informasinya. Selamat pagi Pak Tiara, silakan.
1: Halo, selamat pagi rekan RRI 1 Bovendigo dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian para pendengar setia Pro 1 RRI Bovendigo di malam penerbangan. Sekarang sekali saya Tiana Panaidar selaku perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah akan memperkirakan untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Mana pada umumnya akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan kondisi pagi hingga siang hari itu cerah berawan. Kemudian memasuki malam itu kondisinya berawan yang terjadi hingga dini hari. Untuk suhu udara berkisar di 22 derajat hingga 33 derajat Celsius. Selanjutnya untuk kelembapan udara berkisar di 55 hingga 95%. Arah angin bergerak dominan dari arah timur hingga selatan dengan kilometer per jam. Dan demikian informasi cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Tiara yang sudah memberikan informasi. Informasi perakiraan cuaca ya, prediksi BMKG untuk ya hari ini ya. Hari ini hari Rabu tanggal 2 September 2026. Semoga memberikan informasi ya untuk kita semuanya, terutama masyarakat Kabupaten Bovendigo agar dapat menyelesaikan rencana aktivitas ya, tetap lancar, lebih waspada dan bijak dalam aktivitas pagi, siang, sore, ya, dan malam hari nantinya.
2: Anda mendengarkan info BMKG.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 8.05 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda ya, kita bersama dalam Halo RRI.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

0: Ya pendengar di Bovendigul dari manapun Anda berada, Indangan Bani Janomba Waninabo Gonggit Lanu Katukun, saudara-saudara semuanya, di pagi ini ya kita kembali ataupun juga kita bersama dalam Halo RRI ya, program Halo RRI. Saya Lisa, tidak sendiri ya, dimana dalam program Halo RRI saya ditemani ataupun juga kami berdua ada rekan Septi ya yang menemani juga. Selamat pagi rekan Septi.
1: Ya selamat pagi Kakak Lisa dan juga para pendengar RRI Bovendigul dimanapun berada di pagi hari ini ya Kak Lisa ya. Di Halo RRI kita kembali berjumpa untuk membahas isu-isu dan mengajak juga untuk para pendengar bergabung menyampaikan kritik saran untuk pemerintah ataupun untuk hal-hal lain ya Kak ya.
0: Iya, kritik saran, masukan, ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya yang mau disampaikan seperti biasa nih. Jadi setiap hari Senin, hari Rabu, dan sekarang ini sudah hari Rabu lagi ya rekan Septi.
1: Iya, sudah gak terasa itu, hari Rabu lagi.
0: Iya, kemarin yang sebelum-sebelumnya kan di hari Senin dan hari Jumat. Jadi gak lama, tapi sekarang sudah hari Rabu lagi. Jadi kita kembali lagi berjumpa di Halo RRI begitu. Jadi mungkin ada pendengar masyarakat orang yang kok di hari Rabu lagi kembali, padahal memang ada program di hari Rabu lagi dijadwalkan begitu. Iya. Jadinya kita mengajak Endang Ambe, Neja Nomba dorang yang mungkin dong ada di pasar. Ini pagi-pagi begini rame di mana nih? Rekan Safety di pasar ke di jalan?
1: Di pasar biasanya ibu-ibu masih berkumpul di pasar nih Kak ya kan, masih mau belanja-belanja persiapan untuk ya masak hari ini dan hari esok. Biasanya dia yang belanja kan seminggu sekali, ada yang setiap hari gitu ya. Selamat pagi, semoga hari ini juga berjalan dengan lancar. Dan juga hari ini semoga mama-mama yang berjualan di pasar laris hari ini ya Kak ya.
0: Amin ya. Oke, selain di pasar juga ada yang di jalan. Tapi di kondisi pasar juga nih bagaimana nih untuk bapak mama dorang, mama-mama dorang, enang-enang dorang, ini neja dorang yang ada di pasar. Dumpu keadaan bagaimana? Apakah di sana nih di pasar sana dorang rasa aman kah, nyaman kah selama beraktivitas di sana? Mungkin mama-mama dorang di sana yang mau bergabung bersama kami juga menyampaikan upah aspirasi juga bisa ya toh?
1: Iya.
0: Melihat keadaan di sana di pasar, apalagi kita lihat ini pasar ini terlalu banyak sekali.
1: Ada beberapa pasar ya Kak ya. Kalau ada yang bilang katanya merah. Pasar itu di Tanah Merah itu sepanjang jalan. Pasar itu. Ini juga kayak yang menyangkut dengan di hari Senin kemarin sempat ada yang menyampaikan terkait bagaimana sih tata kelola ataupun titik pusat keramaian di Tanah Merah. Nah ini salah satunya adalah yang kita perhatikan ya Kak ya, di Tanah Merah sendiri ada yang bilang pasar di Tanah Merah itu sepanjang jalan. Sepanjang nah ini jalan. Mungkin ada juga yang mau bergabung gitu ya, ataupun ada hal-hal lain, topik-topik lain mungkin di jalan dari sini ke Asiki mungkin ada jalan rusak ataupun hal-hal lain, boleh bergabung menyampaikan aspirasinya di Halo RRI Kak.
0: Iya, bukan hanya jalan ke Asiki, di dalam kota nih saja. Di konsep kita lihat ini di dalam kita bu kota Tanah Merah nih, kota lama. Rekan Septi tahu tidak kota lama itu di bagian mana?
1: Kota lama kalau tidak salah yang di BRI sana
0: ya. Boleh kita jalan di situ juga. Itu kota sejarah, itu kota yang lama sekali sebelum ada pemekaran, sebelum ada jalan-jalan sepanjang Trans Papua ini sampai Suada di Ampera sana, di kilo 2 sana, kilo 3 sana. Jalan Trans Papua yang sudah dibuat bagus di dalam kota Tanah Merah itu, kota lama itu saya di perjalanan juga masih rusak.
1: Iya, itu sayang sekali ya Kak. Iya. Itu harusnya diperbaiki karena kita berbicara kota lama, begitu kan kota sejarahnya Bovendigul, ketika kotanya masih di situ seharusnya diperhatikan baik gitu ya Kak ya.
0: Seandainya kalau macam dia punya jalan, terus di situ juga ada patung
1: Bung Hatta.
0: Bung Hatta di situ pasti kalau jalannya sudah bagus ditata ya dengan baik, itu pasti kota lama tuh bagus ya. Apalagi sampai di lapangan Trikoras itu.
1: Iya betul.
0: Itu sebenarnya kota lama yang harus dijaga, dirawat, ditata baik, jadi kelihatan tuh bagus.
1: Bahkan kalau kita berbicara Kak di kota lama itu kan masih aktif ya, di situ ada penjual-penjual ya, perabot ataupun baju-baju dan lain sebagainya. Artinya kan titik pusat keramaian masih ada di situ sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi sayangnya infrastruktur jalannya tidak benar-benar diperhatikan gitu. Iya. Tidak usah berbicara sampai sejauh kota lama. Kita kalau datang dari bandara baru turun depan bandara saja iya, jalannya bener, masih rusak tuh. Gimana kalau gimana wajah kita tanah merah begitu ketika keluar lah. Jalannya masih rusak nih depan baru bandara.
0: Turun, baru turun depan bandara.
1: Baru turun depan
0: bagaimana
1: bandara.
0: Bagaimana dengan yang selanjutnya jalan sepanjang Trans Papua keliling?
1: Iya. Apalagi jalan di distrik seperti apa kan? Kita bilang di dalam kota saja seperti itu gitu ya.
0: Itu. Nah, iya, jadi pendengar, kakak dorang, saudara dorang yang mau ikutan bergabung, silakan bisa menyampaikan aspirasi ya, bukan hanya jalan titik keramaian tadi. Memang dengan safety ya, kalau menjadi kota lama itu kalau ditata dengan baik ya, menjadi pusat di situ, karena juga ada yang ada menjadi ya tempat usaha, ada juga yang berjualan di situ. Tapi karena mungkin jalan, jadi dorong memilih jalan yang rusak itu, memilih pergi belanja di di depan
1: pinggir-pinggir.
0: Mereka pilih yang jalannya bagus begitu.
1: Lalu di situ sebenarnya kalau kita berbicara masih ramai sekali kan. Di kota lama masih ramai sekali.
0: Ramai.
1: Jadi sebenarnya kita bisa manfaatkan sudah yang sudah ada titik-titik keramaian kalau kita mau perhatikan, dan pemerintah mau memperhatikan juga bisa loh sebenarnya diperbaiki supaya titik pusat keramaian itu ada tidak di sepanjang jalan begitu jalan. Loh bisa di beberapa titik saja gitu,
0: ditetapkan di beberapa titik di satu atau dua begitu ya, jadi tidak semua ada di situ, ramai sekali apalagi di sepanjang jalan ini, sepanjang jalan Trans Papua sudah seperti lagu sepanjang jalan kenangan. Oke, baik rekan safety, ini kita sudah ada di menit 16 lepas dari pukul 8 ini, tapi belum ada yang bergabung. Mungkin kakak dorang, saudara dorang enak ngambil nih, jangan nomba dorang ini dong, masih sibuk apa dengan aktivitas dong di luar rumah, atau sudah ada di tempat kerja ya, atau apalagi sudah jam 8 lebih nih. Tapi masih di tempat-tempat keramaian. Maksudnya tempat-tempat keramaian, titik pusat keramaian ini seperti apa ini maksudnya? Karena kemarin kan ada yang sempat memberikan masukan
1: terkait dengan tata kelola titik pusat keramaian ya kak ya. Memang kalau di secara aturannya itu memang di beberapa daerah, dan memang aturan pusatnya itu ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, ini memang sebenarnya undang-undang yang menjadi induk atau menjadi tonggak hukum utama dalam mengatur arah pembangunan berbasis di ruang negara Indonesia. Ini secara luasnya begitu ya. Artinya kalau kita berbicara di Indonesia saja, secara luas di Indonesia aja ada tata ruangnya, masa di kabupaten yang kecil tidak ada tata ruangnya ya kan. Kemudian juga ada juga untuk ke penataan ruang, undang-undang penataan ruang, untuk perizinan berusaha dan mengintegrasikan tata ruang darat serta laut. Kemudian juga ada aturan pelaksanaan perjelas perencanaan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita berbicara undang-undangnya, aturannya sudah ada gitu. Pertanyaannya adalah pelaksanaannya seperti apa? Apakah karena memang kurangnya anggaran ataukah belum ada yang menang tender kah? Kita nggak tahu nih. Nah itu yang kayaknya perlu kita menghadirkan nih kak narasumber di

0: Aduh Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini Yosepe, daripada aku pegang HP terus, lebih baik coba aku baca buku toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: Pendengar di mana pun Anda berada dan juga rekan safety ya, kita masih tentu dalam Halo RRI ya, ini keselek lagi nih rekan safety karena belum minum air ini, belum sarapan,
1: belum ketahuan. Sarapan, aduh, karena dari dinas subuh nih kan nih.
0: Itu lagi. Oke, jadinya kita masih menanti. Jadi kalau pendengar kakak dorang yang mau ikutan bergabung, saudara dorang silakan di saya sebut telepon nomor dulu ya, rekan safety. 08 11 49 54 333, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222 ya. Jadi pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul dorang yang mau ikutan bergabung silakan, ya, aspirasi, masukan, pertanyaan silakan bergabung di, ya, bisa telepon di ketiga line telepon yang sudah kami sebut tadi, begitu rekan safety. Jadinya kita masih seputar
1: tadi kita masih membahas seputar tata kelola.
0: Tata kelola nih. Ya, jadi iya. Sampai sekarang ini Bovendigul ini sudah sampai di tahun 2026 ini, rekan safety sudah lama ya juga di Bovendigul ya. Apalagi kakak Lisa nih.
1: Kakak
0: Lisa sudah bangga nih.
1: Kakak Lisa sudah lama sekali. Kalau saya masih dari
0: bangga.
1: Kalau saya masih 4 tahun lah. Kakak sudah lama sekali.
0: Oke. Jadi kalau modelnya ini tata kota ini kan masih ini ya, belum.
1: Iya, belum tertata,
0: belum
1: dengan
0: tertata.
1: Baik gitu ya kak ya. Kalau kita bisa cari di internet sebenarnya kak ya, aturan wajib dan tata kelola kota itu di setiap kota ataupun kabupaten itu ada indikator-indikator kelayakan kota kak, ya kan. Jadi tidak semua seluruh kota itu isi kota. Bangunan tidak gitu ya, karena jadi ada kewajiban ruang terbuka hijau sekitar 30%. Artinya kalau luasan kotanya sekian, 30%-nya harus ada tata kelola ruang hijau.
0: Ruang
1: dan
0: hijau.
1: Kemudian juga ada penyediaan infrastruktur dasar untuk mengatur penyediaan sistem jaringan transportasi, saluran air, sanitasi, air minum, dan pengelolaan sampah perkotaan berbasis sirkular. Nah, kayak kita lihat di Bovendigul sendiri, seperti apa tata kelola sampahnya, apakah sudah selesai?
0: Iya,
1: gitu.
0: Ini masalah.
1: Kemudian,
0: sampah nih masih sampai sekarang.
1: Masih.
0: Dong, angkat sampah, tapi sampah ada lagi tiba-tiba. Kita lihat saja, baru angkat sampah di pagi hari, sore hari, besok sampahnya sudah banyak.
1: Iya,
0: lagi.
1: Itu dia. TPS-nya kalau kita lihat di sini di mana, Kak?
0: TPS-nya di ini ya.
1: Di sepertinya di dekat perumahan Dewan justru ya, jauh sekali ya kan. Adakah titik TPS lainnya? Nah, ini kan
0: tapi ada juga di tempat yang lain juga ada.
1: Itu. Jadi kan kita perlu perhatikan seperti apa? Apakah memang harus ada truk sampah yang keliling untuk ambil-ambil sampah. Jadi misalkan di depan-depan gang sudah ditaruh tempat sampah sementara, tiap pagi dan sore ambil sampah, truk sampah dan lain sebagainya. Ini kan harus diperhatikan sebenarnya, Kak.
0: Iya, tapi rekan safety, kalau tidak salah kemarin Kak Lisa sempat lihat itu ada truk sampah ada dua. Tapi mungkin kalau memang sudah ada truk sampah, mungkin lebih ke ini daripada masyarakat itu mereka harus pergi buang lagi sampahnya di titik-titik yang sudah disiapkan kan jauh. Jadi karena jauh mereka malas, jadi malas taruh aja di situ. Biasanya juga ada binatang, ada anjing dan ya binatang mereka kasih bocor sampah itu plastik akhirnya jadi berantakan ya. Jadi jauh
1: luas lagi.
0: Tambah luas lagi. Jadi jauh untuk menjangkau ke titik
1: tempat pembuangan sampah. Sementaranya
0: nah,
1: ya.
0: Sementara atau iya. Nah, lebih bagusnya bisa ditaruh di depan-depan rumah saja ya.
1: Artinya kalau memang rumahnya di pinggir jalan besar seperti itu ya, mungkin bisa ditaruh di depan rumah. Nah, truk sampah itu rajin gitu, harus rajin ambil gitu. Nah, ataupun misalkan rumah kayak macam rumah saya itu Kak, gang kan, gang cukup panjang tuh. Nah, itu mungkin bisa Kak ditaruh di depan gang atau seperti apa, tapi selain kita memperhatikan bagaimana sampah itu bisa diangkut, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai misalkan kita mau taruh niatnya adalah taruh depan gang supaya truk bisa ambil, ternyata orang yang punya rumah di depan gang merasa terganggu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan
0: apalagi
1: rukun warganya harus jalan.
0: Apalagi sutaro lama sekali dari malam tinggal sampai dan pagi siang truk sampah belum datang ambil.
1: Itu lagi. Kita dapat berarti, mengamuk di belakang.
0: Berarti ini kalau sudah ada truk sampah yang bisa mengangkut di titik ya di mana tempat sampah sana, Lebih bagusnya itu sudah langsung di depan rumah dan sudah menentukan jadwal-jadwal begitu ya. Itu lebih bagus, jadi masyarakat orang langsung bisa sudah bisa tahu truk sampah ini sudah datang nanti di jam, di hari apa begitu. Di hari-hari apa, terus jam berapa. Jadi jam-jam itu satu hari yang ini mereka, oh misalnya di hari Rabu malam. Hari Rabu malam berarti hari Rabu ini pagi
1: sore mereka sudah taruh kumpul, gitu kan.
0: Sudah kumpul, sudah menyimpan sampah, sudah taruh di depan. Jadi pada saat jamnya truk sampah sudah bisa angkat.
1: Jadi sampah tidak menumpuk lama, tidak menimbulkan bau dan lain
0: tidak
1: sebagainya.
0: Tidak bau dan juga mengganggu, ya bau dan juga mengganggu penglihatan dan lain sebagainya, mengganggu tetangga.
1: Tetangga lagi, itu dia Kak Ungsi. Ini bisa jadi masukan juga ya buat pemerintah dan mungkin juga bagi pendengar yang merasakan resah terhadap sampah ataupun juga bisa terkait dengan drainase ataupun di sini bagaimana air-air Kak, kemarau air susah ini bisa Kak ada pam-pam gitu, air pam dan lain sebagainya gitu. Ini bisa menjadi masukan, bisa untuk telepon di Halo RRI pagi Halo hari RRI, ini ya Kak ya.
0: Ya, silakan. Jadi bisa telepon langsung ya di 08114954333, 08114988666, 08114988222. Tapi rekan safety ini selalu kita kasih ingat nomor telepon juga, tapi kadang-kadang masyarakat orang dong dengar pun tidak simpan kita pun nomor juga.
1: Perlu diingatkan ulang-ulang berarti.
0: Perlu diingat terus ini. Oke. Okay. Baik. Nah, rekan safety tadi kan ya ini musim kemarau nih kita ke air lagi nih. Dulu dulu nih sudah ada, kalau kita jalan ke Kalidigol sana di Iwot sana tuh sudah ada itu. Tapi itu dulu beberapa tahun lalu itu sudah ada jembatan yang sudah disiapkan. Mungkin sampai sekarang ini ada jembatan, tapi ceritanya itu ada pipa air yang sudah disiapkan di sana untuk nanti mendapatkan air bersih dari sana, ditampung lalu masuk ke rumah perumahan-perumahan. Itu ceritanya seperti begitu, tapi sampai dengan sekarang ini sudah
1: pipa sumasuk air tidak ada.
0: Tidak tahu pipa di arah di mana. Nanti pipa masih ada di Iwot sana itu.
1: Pipa masih bagus atau tidak pertanyaannya.
0: Rusak atau mungkin apa lumpur Kalidigul ini
1: yang naik
0: itu masuk sampai di sini. Dia suka si sumbat itu pipa air, akhirnya air tidak bisa masuk ke ini. Tidak tahu tapi pipanya itu sampai di mana kita juga tidak tahu. Sudah sampai di perumahan-perumahan atau mungkin dia punya titik penampungan untuk masuk ke perumahan-perumahan, sampai dengan sekarang itu juga belum ada. Nah ini juga sangat bagus, baik juga ya
1: kita,
0: masukan ataupun juga inspirasi dari masyarakat bagaimana mereka yang merasakan dari kebutuhan air ini, apalagi di musim kering,
1: apalagi di musim kemarau seperti saat ini ya Kak. Tidak usah kita berpikir yang air-air sumur kering, tidak usah bicara kita air sumur, sungai Digul saja kering. Bagaimana dengan air sumur gitu ya. Nah ini kan susah kita, sedangkan air itu kan kebutuhan primer kita ya sebagai manusia, untuk minum, untuk makan juga, masak nasi butuh air, mencuci, untuk bersih-bersih dan sebagainya. Nah ini yang mungkin bisakah untuk pemerintah, untuk dinas tata kelola ruang ya, ini bisa diperhatikan perumahan bagaimana, apalagi untuk yang di perumahan-perumahan mungkin seperti perumahan pegawai, perumahan pejabat, ini sepertinya akan susah air, ataupun tidak usah sampai di situ, perumahan rakyat ini agak susah ke air, kadang ada di beberapa rumah yang memang tunggu air hujan, sedangkan kalau kita bilang kemarau sepanjang ini air hujan tidak turun, bagaimana kebutuhan airnya gitu.
0: Nah ini sempat kemarin juga karena masyarakat ini mereka sudah bingung mau kemana mengambil air bersih nih. Jadi di Kampung Persatuan, Kampung Persatuan itu ada yang banyak-banyak orang ramai di situ. Jadi kakak sempat lihat, dong bikin apa? Padahal dong timba air di musim kemarau nih. Dong angkat air pakai jerken, pakai galon, hanya untuk kebutuhan sehari-hari nih. Begitu rekan safety. Jadi bukan hanya di situ ya. Jadi maksudnya bila perlu disiapkan agar masyarakat ini mereka tidak pergi lagi. Bayangkan rekan safety dari kilo dari belakang kantor bupati sana. Dia bisa datang timba air di
1: Persatuan
0: kantor kampung situ. Tapi dapat air, untung dapat air. Tidak ada. Itu waktu kalau sudah sore, terlambat sudah tidak ada. Jadi dong timba itu malam hari. Sore sampai malam hari atau tidak, malam itu air sudah tampung, sudah ditampung. Paginya cepat. Kalau tidak, tidak dapat. Begitu.
1: Berarti kemarau nih kalah-kalah juga orang kejar solar ya kak ya. Orang bicara solar susah, kemudian solar harus antri berjam-jam sampai hari-hari. Ternyata kemarau orang juga antri air.
0: Air ini. Air untuk kebutuhan ini.
1: Nah ini kan sayangnya kalau kita berbicara ya kak ya, mungkin kakak juga pasti melihat di sekitar seperti apa, dan kami juga yang di ketika keluar kita melihat faktanya seperti apa juga di lapangan ini kan kadang kita merasa miris begitu ya kak ya, dengan anggaran yang ada begitu ya. Mungkin memang kita berbicara di dinas terkait itu dinas. Pasti ada program prioritas begitu, apa yang harus dilakukan utama. Namun kan program prioritas ataupun hal lain itu kita juga harus melihat di sekitar seperti apa sih kebutuhan masyarakat. Kalau tadi kakak bilang sudah ada pipa-pipa air di Iwot sana, sudah mungkin waktu itu pernah ada juga masyarakat yang menelpon pipa sudah sampai di rumah atau apa, tapi airnya tidak ada. Ini kan apa yang menyebabkan begitu? Program yang sudah berjalan setengahnya kenapa tidak dilanjutkan sampai akhir gitu kan? Akhirnya apa yang dikorbankan masyarakat lagi? Sedangkan masyarakat harus bayar pajak lagi gitu, bayar pajak ke pemerintah, harusnya uang-uang pajak itu yang digunakan untuk membangun fasilitas. Bagi masyarakat lagi. Tapi kan memang kita tidak bisa berbicara seluas itu karena kadang anggarannya mungkin tidak cukup dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang hal ini, poin ini yang harus kita hadirkan narasumber di Halo RRI ya, untuk menjawab semua pertanyaan itu.
0: Itu oke, pukul 8:39 menit waktu Indonesia Timur dan kita masih menanti. Jadi kita dulu cerita-cerita tapi
1: masih sambil menanti.
0: Sambil menanti nih. Jadi jangan terbuai dengan kita dua punya kata-kata. Yang sama dengar kita buka kata-kata dan tidak mau bergabung lagi.
1: Biar dulu saja berbicara. Jangan begitu juga.
0: Ya, jadi kakak dorang yang mau ikutan bergabung silakan menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan. Sebenarnya banyak ya dari Konsepti.
1: Banyak sekali
0: keluhan-keluhan. Banyak sekali yang kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita tinggal. Banyak sekali yang bisa disampaikan. Kalau tadi masalah air, masalah tata kelola
1: Sampah, tata kelola ruang.
0: Sebenarnya banyak sekali yang ada dari pendidikan juga ya bisa. Dan ya sebenarnya banyak sekali maupun di dalam kabupaten. Bagaimana dengan saudara dorang, kakak dorang yang ada di kampung, di distrik. Kita berbicara dalam kota tapi di luar sana juga dong, bagaimana dong punya keadaan di sana nih.
1: Itu yang kita bilang di kota saja banyak permasalahan, apalagi di kampung, di kampung di distrik.
0: Di kampung dan distrik ini bagaimana nih? Pasti itu lebih banyak lagi.
1: Lebih banyak, saya yakin masih lebih banyak. Nah itu mungkin makanya di Halo RR ini dihadirkan ya kak ya, supaya bisa menyampaikan aspirasi, kritik, sarannya juga di Halo RR ini.
0: Sebenarnya nih program Halo RRI ini programnya RRI sangat bagus ya, sangat baik sekali untuk bisa menghadirkan masyarakat, boleh menyampaikan mereka punya masukan, aspirasi. Jadi kata dorang saudara dorang masyarakat Bovendigul jangan takut untuk bersuara ya tuh.
1: Iya betul. Kalau tidak bersuara nih kadang yang atas juga tidak tahu masalahnya apa.
0: Tidak tahu, gitu. Apalagi yang kecil-kecil di bawah tidak tahu apa yang kamu rasakan di sana. Oke, baik. Kita kembali lagi dulu ya. Sambil menanti rekan Septi, kita hadirkan dulu ada pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.
2: Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah Maci, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha.

0: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, ya, ini rekan safety kita sudah ada di akhir acara Halo RR ini. Sudah jam 8.54 menit.
1: Iya, tidak kerasa ya.
0: Tidak kerasa ini. Oke, jadinya kita akan pamit. Tapi program Halo RR ini bukan hanya di hari Rabu saja.
1: Betul.
0: Ada di hari
1: Senin Rabu, dan Jumat. Nah, jadi akan bertemu lagi di hari Jumat dengan penyiar dan reporter yang berbeda.
0: Tapi dia punya masukan dari pendengar masyarakat orang sama ya.
1: Iya.
0: Ya, tentu apapun yang dilihat di lingkungan, di sekitar, apapun yang terjadi bisa disampaikan.
1: Yang menjadi keresahan.
0: Resah begitu bisa disampaikan. Oke, kita pamit ya rekan Septi.
1: Iya kakak.
0: Saya Lisa
1: dan saya Septi.
0: Ya, kami pamit dalam program Halo RRI. Berjumpa kembali lagi di lain kesempatan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tentu sudah ya untuk rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita lintas pagi. Bovendigo, saya Lisa ya akhiri. Kebersamaan selanjutnya lintas siang, Anda nantinya akan ditemani oleh rekan Indah. Ya, dan pendengar, kita bersama Pro 3 RRI kembali dalam penyampaian Warta Berita Sentral.
1: 5 bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia, penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, bersama saya, Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
4: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
4: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Memang gempa ini masih rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang,